0: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
1: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
2: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said selaku Ketua Bidang Organisasi PMI menyatakan, tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI, provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
3: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi. Dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
2: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
3: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu. Makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti, biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
2: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu rumah sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
4: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena akan tidak bisa di dalam gedung. Dan juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
2: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
6: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
5: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
6: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
5: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
6: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
5: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
6: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
7: Khusus Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Jadi saya sudah pulang bersama dengan Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di perhutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan dilakukan.
6: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
8: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
6: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
9: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
10: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
11: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Trismuwantara dan Ethan

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Silakan Bripto Eklesia.
2: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priuk dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bripto Eklesia melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, plot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun saja anda berada, terima kasih anda bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Bovidigul yang dipancarkan dari Trans Papua dan juga mengudara melalui frekuensi FM 90.3 MHz. Lagi-lagi bersama tadi pendengar, serangkaian penyampaian warta berita dari Pusat Pemberitaan Program 3 RRI. Dan saat ini, saya Fahmi akan kembali menemani pendengar semua ya. Dari saat ini di pukul 9.30 hingga di pukul 14 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian program-program acara yang akan kami hadirkan. Dan setelah lagi nanti saya akan memberikan beberapa informasi seputar cek fakta dan juga nanti beberapa hiburan-hiburan akan saya hadirkan ya, tentunya dengan lagu-lagu pop Indonesia diiringi dengan beberapa informasi yang kami lansir dari tentunya dari portal resmi kami rri.co.id. Dan juga nanti di pukul 12 saya akan ajak anda untuk berpartisipasi dalam acara musik pelepas lelah menemani waktu saat anda, menemani waktu makan siang anda. Dan juga nanti pukul 13 kita kembali mengikuti penyampaian warta berita olahraga dari Pusat Pemberitaan Program 3 di Jakarta. Dan nanti pukul 14 kita akan kembali ikuti acara Pro Dangdut. Dari pendengar, serangkaian program acara akan saya hadirkan dari saat ini di 9.30 waktu Indonesia Timur hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kita buka jumpa kita pendengar dengan penyampaian cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, cek fakta pertama yang akan kami sampaikan terkait tentang ada berita hoax nih. Wapres Gibran temui demonstran di depan gedung DPR pada 27 Agustus 2026. Beredar pendengar unggahan video di media sosial yang mengklaim Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka menemui para demonstran di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus 2026. Aksi demonstrasi berlangsung di depan gedung DPR RI dan diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Parti Bersatu. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri saat aksi demonstrasi berlangsung, Wapres Gibran sedang berada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis 27 Agustus 2026. Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU. Video yang beredar tersebut merupakan momen ketika Wapres Gibran menemui mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di depan Hotel Merkur Bengkulu pada tahun 2025. Jadi pendengar, apabila Anda mendapatkan informasi ya terkait tentang Wapres Gibran temui demonstran di depan gedung DPR pada tanggal 27 Agustus 2026 kemarin, itu adalah berita hoax ataupun berita tidak benar.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax.
3: Yeay!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dilihat, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan lestariannya. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganasnya. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, Brigar, masih dalam program Cek Fakta. Selanjutnya kami sampaikan terkait tentang ada berita hoax lagi nih. DPR buat RUU larangan membeli rokok. Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah membuat rancangan undang-undang melarang masyarakat membeli rokok. Unggahan tersebut disertai narasi masukan terbaru DPR. Rancangan undang-undang larangan membeli rokok. Rokok di Indonesia, aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya pendengar, dilansir dari trunbexhoax.id, DPR belum membuat rancangan undang-undang berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini, larangan jual beli rokok yang ada hanyalah melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja. Jadi pendengar, apabila Anda mendapatkan sebuah berita ya di media sosial Anda terkait tentang DPR buat RUU larangan membeli rokok, terhadap berita hoax ataupun berita tidak benar.

Lagu Indonesia Raya pada awalnya tidak memiliki kata raya pada judulnya. Lagu tersebut awalnya berjudul Indonesia Merdeka dan tanpa kata raya pada lirik lagunya, melainkan mulia. Indonesia mulia, merdeka, merdeka. Selain judul yang berbeda, lirik lagu Indonesia Raya terdapat 3 stansa. Ternyata mengandung doa dan harapan terhadap bangsa Indonesia. Stansa pertama, lagu Indonesia Raya, menggambarkan bangsa Indonesia yang belum bersatu, yang ditujukan dengan lirik, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Stansa kedua, terdapat doa dan harapan tulus dari masyarakat yang mengharapkan Indonesia menjadi negara yang bahagia. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Stansa ketiga, mengandung janji dan sumpah seluruh rakyat Indonesia. Janji dan sumpah tersebut adalah setia terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terlihat di bait lirik berikut ini. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Dengan mengetahui lirik lagu Indonesia Raya 3 stansa, diharapkan masyarakat bisa menjaga dan merawat api kebangsaan yang diwariskan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Baik berdiga di mana pun saja Anda berada, itu tadi beberapa dan lagu-lagu pop Indonesia dan juga kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan untuk program Cek Fakta yang akan kami sampaikan ya, berikut dari bayi 2,5 bulan di Jepara meninggal karena imunisasi DPT. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bayi berumur 2,5 bulan di Jepara diduga meninggal setelah mendapatkan imunisasi DPT 1. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbaik atau reserve image untuk menemukan gambar asli. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut mengutip dari joglonews.com, Dinas Kesehatan Kabupaten DKK Jepara telah menyelesaikan investigasi dan menyatakan bahwa kematian bayi tidak ada hubungannya dengan vaksin atau proses imunisasi yang diberikan. Dan selain itu pendengar, hasil investigasi resmi dari Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas PPI KIPI bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menegaskan kematian bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksinasi DPT maupun kesalahan prosedur medis ya. Yang demikian, unggahan yang beredar yang mengklaim meninggalnya bayi di Jepara akibat vaksin DPT 1 adalah informasi yang keliru dan perlu diluruskan.

0: Baik pendengar, tadi beberapa informasi putar program Cek Fakta yang dapat kami sampaikan di edisi siang hari ini pendengar ya. Semoga dapat memberi informasi terkait tentang berita-berita hoax yang beredar di media sosial Anda. Sekali lagi, jangan langsung mempercayai berita yang beredar di media sosial. Pastikan dulu kebenarannya, dicek kebenarannya di sumber-sumber yang terpercaya tentunya. Baik pendengar, masih bersama kami juga di Rebo Fendigul dan juga masih akan memberikan beberapa informasi dari portal resmi kami dari ra.co.id.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Baik, informasi yang kami sampaikan dari RRI Bovendigul Peringgar. Niat sederhana menyiapkan pakaian adat untuk anaknya yang akan mengikuti wisuda, PAUD justru membawa Vincentia Warem pada sebuah kreativitas baru. Dari keterampilannya penengal merajut, lahirlah pakaian noken dan berbagai aksesori bernuansa budaya Muyu. Kisah tersebut diceritakan Vincentia saat memperkenalkan hasil rajutannya yang dipajang dalam dialog UMKM pada rangkaian RRI Fest Bovendigul pada Kamis lalu. Saat anaknya akan mengikuti wisuda PAUD, Vincentia mengaku belum memiliki atribut daerah untuk diperkenalkan atau dikenakan. Ia kemudian berpikir untuk membuat sendiri pakaian adat tersebut agar anaknya dapat tampil menggunakan identitas budaya daerah. Dari satu pakaian untuk sang anak, kreativitas Vincentia terus berkembang. Ia mulai membuat pakaian noken hingga berbagai aksesoris seperti aksesoris kepala, tusuk konde, dan juga ikat rambut. Dalam membuat karyanya, pendengar, Vincentia memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di daerah, termasuk genemo dan bulu kasuari. Hasilnya, pendengar, menjadi kerajinan yang tidak hanya memiliki nilai guna, tetapi juga mengangkat unsur budaya Muyu. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, pendengar, Vincentia tidak bekerja sendiri. Ia mengajak beberapa teman sesama ibu untuk ikut mengembangkan keterampilan merajut. Apa yang bermula dari kebutuhan sederhana untuk anaknya saat wisuda kini berkembang menjadi kreativitas yang terus dikembangkan. Bagi Vincentia, pendengar, merajut bukan hanya tentang menghasilkan sebuah produk, tetapi juga menjadi cara sederhana untuk memperkenalkan dan menjaga budaya Muyu melalui karya.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.

Baik, berikut kepada apa saja Anda berada, lagu yang sedang dengarkan dari Yofi and Nuno, Dia Milikku Tapi Bukan Milikmu ya. Oke, baik, berikut kepada apa saja berada, masih bersama saya Fahmi, terus menemani Anda di siang hari ini ya, menemani pendengar yang ada di 111 kampung dan juga di 20 distrik yang lagi beraktivitas. Selamat siang untuk semua, tetap semangat selalu untuk yang ambilnya jenomba indok natiup, mama papa dorang yang ada di Pasar Menjakoa, di Pasar Sentral, di lapak-lapak sayur di sepanjang jalan titik nol sana. Selamat siang dan semangat selalu ya, semoga hari ini menjadi hari yang baik ya, kita kembali mengawal aktivitas di hari Senin ini, di bulan terakhir di bulan Agustus, ataupun di hari terakhir di bulan Agustus, tanggal 31 Agustus 2026, karena biasa kita akan memasuki tanggal 1 September ya. Semoga di bulan Agustus ini yang apa yang sudah tercapai, semoga nanti bisa tercapai kembali di bulan September nanti.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Raya Brigar masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Wafinigul, kanal informasi dan inspirasi. Masih dari portal resmi kami rri.co.id. Dari RRI Wafinigul, Brigar, RRI Wafinigul kembali menggelar ajang tahunan RRI Fest tahun 2026. Salah satu agenda utamanya adalah dialog UMKM, menghadirkan pelaku usaha lokal dan tajuk peran UMKM dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Acara yang berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 tersebut menjadi wadah bagi para pelaku UMKM daerah untuk membagikan kisah, tantangan, serta pelestarian budaya lokal melalui produk usaha mereka. Dan salah satu narasumber, Sarabeka Omba, merupakan pelaku UMKM asal Kabupaten Wafinigul yang konsisten mengangkat kearifan lokal Papua. Ia memanfaatkan bahan dasar dari alam, yakni kulit melinjo, untuk membuat pakaian dan aksesoris adat khusus Wambon, maksudnya khusus khas suku Wambon dan juga Mandobo. Sarabeka juga mengungkapkan pendengar kekhawatirannya terhadap minat generasi muda yang dinilai mulai menyurut dalam melestarikan pakaian tradisional. Menurutnya, hal yang sudah dipelajari dari orang tua patut untuk dilestarikan. Dalam proses produksi, Sarabeka mengaku tidak menemui kendala karena seluruh bahan baku diperoleh langsung dari alam sekitar Wafinigul. Dan kendala biasanya baru muncul apabila harus mengandalkan bahan baku dari luar daerah. Dan saat ini pemasaran produk hasil kerajinannya masih dilakukan secara mandiri dari rumah serta memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan juga WhatsApp. Di akhir segmen dialog pendengar, Sarabeka berharap pemerintah daerah dapat menyediakan satu fasilitas atau bangunan khusus sebagai pusat pusat promosi kerajinan dari 5 suku besar di Wafinigul. Dengan adanya pusat promosi terpadu tersebut, diharapkan dapat mempermudah pembelian sekaligus mengenalkan identitas budaya Wafinigul ke tingkat yang lebih luas.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Otak Tendangan dari Langit, ini adalah lagu ataupun soundtrack dari film Tendangan dari Langit ya, yang mungkin Anda pernah nonton di bioskop ataupun juga nonton dari Netflix ya. Oke, baik, berikut di mana pun saya berada, masih sama saya Fahmi, masih terus menemani Anda di siang hari di pukul 11:18 waktu Indonesia Timur. Dan nanti masih ada beberapa informasi yang akan terus kami hadirkan mendengar dari tentunya dari portal resmi kami ya, dari rri.co.id.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan

0: Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing dimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi.

Cyclone 7 dengan hujan turun ya. Oke, beberapa hari ini memang Bapak Indigo sudah diguyur hujan, walaupun hujannya hanya hujan-hujan lewat saja ya. Tapi semoga ini sudah pertanda bahwa hujan akan turun dengan deras di Kota Tanah Merah dan sekitarnya ya, karena air sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk Kota Tanah Merah dan sekitarnya, apalagi untuk seluruh Indonesia ya. Terdampak kekeringan sampai kemarin di Kalidigo juga sampai surut airnya dari tempat rekreasi mendadak ya. Oke, baik, semoga hujannya akan turun nanti.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

Pagi hari pada apa saja anda berada, tanda waktu telah menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya saya ajak anda untuk mengikuti acara musik pelepas lelah untuk edisi di hari ini. Di hari Senin 31 Agustus 2026. Apa kabar anda pendengar? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat selalu di siang hari ini. Dan mungkin lagi beristirahat siang ya dari aktivitasnya, sambil berkumpul bersama keluarga menikmati dengan siangnya. Selamat siang dan selamat menikmati dengan siang anda, dan selamat beristirahat juga. Untuk anda yang ingin juga bergabung bersama kami ya dalam acara musik pelepas lelah, bisa request lagu dan juga salam-salam langsung saya di line telepon kami 0811 4954 333, 0811 4954 333, dan juga di pesan WhatsApp 0811 4988 222. Dengan ingin request lagu dan juga ingin salam-salam, saya masih menunggu serangkaian atensi-atensi anda semua di siang hari ini.

0: Pebrigan untuk membuka coba kita, saya sudah siapkan ada dua alunan lagu ya. Yang pertama adalah lagu dari Enau featuring dengan Ari Lesmana, dan juga ada lagu dari Book Virgon dengan Bukti.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye?
1: Sehat Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: berikut kepada apa saja Anda berada tadi lagu dari Virgon dengan Bukti, dan juga tadi juga sudah berlalu di awal jumpa kita dari Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Baik pendengar, kita terima pendengar pertama dulu. Halo, selamat siang, musik pelapa salah, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang, MTL, musik pelapa salah.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ustu Musri di Sambas, Kalimantan Barat.
0: Dari siapa?
1: Ya, daerah Sambas.
0: Dengan siapa?
1: Dengan siapa? Siapa nih, Bang?
0: Dengan siapa tuh? Maaf, suaranya tadi kurang jelas. Dengan siapa tadi?
1: Dengan Pak Ustu Musri di Sambas.
0: Pak Ustri.
1: Ya, Pak Ustu Musri, Musri.
0: Pak Busri di Sambas.
1: Ya, oh, ini okay, dengan siapa nih penyiar baru nih?
0: Baru rasa lama.
1: Oh ya. Salam kenal lah.
0: Iya,
1: jarang-jarang kan.
0: Iya, Pak Busri di Sambas.
1: Kalau yang di atas kan enggak hafal dengan suara saya.
0: Iya, Pak Busri, minta maaf, orang baru rasa lama, Pak Busri.
1: Iya, orang-orang
0: dengan Bang Fahmi ini.
1: Siaran lagi ya.
0: Dengan Bang Fahmi.
1: Ya, salam kenal lah Bang Fahmi ya.
0: Iya, benar sekali Pak Busri. Gimana kabar
1: Bang Fahmi dalam keadaan sehat keluarga dan dimudahkan
0: rezekinya. Amin. Pak Busri, kabarnya bagaimana di sana, cuaca masih panas atau sudah hujan?
1: Oh, kalau cuaca di tempat saya ini berkabut diri, kabut asap.
0: Waduh, sampai situ di daerah Kalimantan bukan?
1: Ya lah, Kalimantan Barat ini.
0: Oh, Kalimantan Barat ya.
1: Mungkin ada kebakaran mungkin.
0: Waduh. Tapi udah ada bantuan pesawat untuk pemadaman kan? Pesawat
1: dari kenapa sekarang kan hutan-hutan yang lebat ada lagi kan?
0: Kasihan ya.
1: Kalau dulu, zaman-zaman dulu kan, zaman 70-an, 60-an kan, nah, hutannya masih lebat, jadi asap-asap itu ditampung oleh yang kayu-kayuan gitu. Sekarang kan hutan ada lagi, dah gundul nih ya, asap kemana-mana ada merebahnya.
0: Oke, semoga semua aman-aman saja ya, supaya cepat padam apinya, nggak meluas kemana-mana lagi ya. Amin.
1: Iyalah, kalau di tempat saya yang dekat sih, nah adalah kebakarannya, mungkin daerah Pontianak, itu daerah Palu gitu kan. Tapi asapnya kan, ke sana kemari dah.
0: Dilihatkan
1: oleh angin, dibawa angin kan. Nah, ada hujan di tempat saya, nah ada hujan yang lebat nih, bau rintik-rintik hujannya pun jarang-jarang.
0: Ya, semoga nanti setelah ini sudah mulai turun hujannya, karena di Bovendigul ini udah mulai hujan turun tapi masih dengan intensitas rendah sih.
1: Masih gitu
0: ya. Semoga sana juga cepat hujannya biar.
1: Lagu, Bang.
0: Boleh, lagunya siapa?
1: Lagunya Cinta Yang Hilang dari Tommy J. Pisa.
0: Cinta Yang Hilang, Tommy J. Pisa. Oke, buat siapa nih?
1: Wah, salamnya pertama buat abang yang lagi bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan. Salam buat itu saya. Selamat hari Bang Irwan, Bang Andi di Batam, Mbak Tika. Nasrun di Maluku, Pak Farida di Palu, Kak Natalia di Toli-Toli, Pak Ayu di Maluku, Pak Yola di Makassar, Kak Yona di Palembang, Bang Tajudi di Minahasa, Bang Widi di Sepio, Bintang Pratama, Kak Santi, Putra Sunda, Bang Marcel, Bang Fauzi, Kak Juliana, Bang Luhut, siapa Wan Nusu yang ada di Sambas juga, biar dia gabung, Bunda Ima, Penjarianti, Cina Biri, yang lain dirangkul jelah tanpa kecuali dari asap pasir yang tadi sebut satu persatu namanya tuh, udah kelamanya kita
0: lupa-lupa
1: dan teman-teman. Okay. Abang, makasih MTL Musik Pelepah Lela.
0: Iya, makasih lagi Bang Busri di Sambas, Kalimantan Barat ya, semoga yang lagi kabut asap di sana ataupun yang terdampak dari kebakaran hutan, semoga cepat padam apinya dan tidak meluas kemana-mana lagi. Baik, kita terima telepon kedua. Halo, selamat siang, musik pelepas salah, dengan siapa di mana?
2: Iya, halo, selamat siang.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Dengan Dika. Kak Dika, Dika Liabo, gimana kabarnya Kak Dika?
2: Ini dengan Kak Fahmi ya?
0: Iya benar, aduh.
2: Eh, pantasan. Tapi Dika gimana gitu?
0: Aduh, karena langsung kena gitu ya, langsung macam tau gitu, langsung gabung gitu ya.
2: Iya, kakak semangat ya Dika.
0: Siap, semangat dong. Apalagi kalau Kak Dika udah gabung, pasti semangat terus saya nih.
2: Iya, amin. Ini terus tetap semangat supaya iya. Semua bergabung.
0: Iya, siapa
2: kalau orangnya ramah, tetap juga
0: iya
2: banyak.
0: Iya dong, pasti. Aku ramah, suka nabung, tidak sombong.
2: Iya, amin.
0: Oke, Kak Dika silakan. Wassalam buat
2: iya,
0: siapa
2: Kak, tuh Kak Dika lagu dari ya dari Iman Faresa Kak.
0: Iman
2: sama Menahan Rindu.
0: Menahan Rindu dari mana?
2: Iman Faresa Kak. Judulnya sama Menahan Rindu.
0: Iman Faresa.
2: Iya Kak.
0: Oke. Oke, siap sudah.
2: Judulnya.
0: Buat siapa lagunya?
2: Oke, salam ya. Salam yang pertama buat Kak Fahmi yang lagi bertugas, selamat bertugas, tetap semangat ya selalu bersama keluarga dan semua guru RR Ibu Vindigo. Terus salam Kang Adita Corona dari Jambi. Salam sayang, semoga terhibur dengan lagu yang akan diplaykannya nanti. Salam sehat, tetap semangat. Ibu Utri bersama Pak Freddy, sekeluarga di Marauke, Ibu Farida, Ibu Natalia Serlip, Kak Yuma Sohi, Pak Usu, dan semuanya aja tanpa terkecuali dari Asam Pesit. Salam sehat dari Dika. Ayo Kak, di dalam yuk saya.
3: Hai Bang Pani, selamat siang Bang Pani.
0: Kirain sendiri, ternyata ada di belakangnya tuh.
3: Selamat siang Bang Pani.
0: Siang juga. Aduh, lupa namanya nih, sebagai siapa?
3: Ani.
0: Ya halo?
3: Bang Andi Cakrawinata.
0: Oh, Bang Andi Cakrawinata Kusumo. Gimana hubungannya nih? Halo, gimana hubungannya? Udah mau lanjut ke tahap serius atau gimana nih?
3: Suka
0: bersuara
3: Bang Pani ini, suka bercanda, humor,
0: senang
3: sekali.
0: Oke, siap, makasih. Itu hubungannya katanya Kak Dika tadi bilang. Halo, halo Pak, Kak Andi, tadi Kak Dika bilang hubungannya jangan digantung terus dong. Ayo cepat katanya. Ya, lagu siapa? Halo?
3: Saya request dari Iwan Fals, ku menanti seorang kekasih.
0: Iwan Fals, ku menanti seorang kekasih. Kan sudah didapat kok, ku menanti lagi. Menanti yang kedua. Aduh, bahaya ini. Aduh, Kak Dika ada menanti yang baru nih Kak Dika. Marahin dia.
3: Siap Bang ya.
0: Siap. Buat siapa?
3: Sama-sama salamnya buat

0: dari mana dalam baik dalam kesehatan semua itu
1: sudah
2: Oke.
3: Yang ini
2: nanti
3: ya, halo.
0: Terima kasih, Bang Fahmi.
3: Sama-sama, Bang Andi dan Kak Dika. Semoga hubungannya langgeng ya. Jangan cepat-cepat, jangan terlalu lama-lama ya. Nanti diambil orang ya. Jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama Dika diambil orang. Gitu. Oke, okay, makasih atas atensinya Kak Dika dan juga Kak Andi. Selamat siang lagi, ditunggu lagunya. Assalamualaikum. Oke, itu tadi Kak Dika dengan Kak Andi yang sudah gabung ya. Oke, okay. Kayaknya kita dengarkan dulu lagunya ya, yang di request tadi oleh siapa nih tadi, dari Pak Busri di Sambas, Kalimantan Barat. Lagunya dari Tommy J. Pisa dengan Cinta Yang Hilang.

0: Baik, berikan tadi di mana pun saya berada, tadi lagu dari Imam Fahreza ya, Fitri Cica Rama dengan Sama Menahan Rindu, dirilis oleh Kadika di Kaliabo ya, spesial buat Andi Cakra katanya ya, dan juga Tommy J Pisa dengan Cinta Yang Hilang, yang untuk Bang Andi lagunya Iwan Fals, sebentar saya putarkan ya. Terima kasih, selanjutnya.
1: Halo, selamat siang, musik pelepas lelah dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat siang, musik berlepas lelah Bang Fahmi.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Ibu Wanusu di Sambas.
1: Ibu Wanusu di Sambas. Gimana yeah. kabarnya Ibu Wanusu?
2: Wah, apa kabar Mbak Fahmi?
1: Alhamdulillah baik Ibu. Gimana kabarnya sana? Cuaca gimana sana katanya tadi?
2: Cuacanya kabut asap.
1: Kabut asap
2: Fahmi.
1: Ya, benar kata Pak Busri tadi. Sana kabut asap
2: sama,
1: ya.
2: Sama, sana kami satu apa? Satu kabupaten.
1: Kabupatennya Sambas ya.
2: Ya, ya sama. Masih kabut asap, makin sore makin apa matahari macam bulan itu merah itu Bapak.
1: Ya Allah. Saking parahnya itu ya. Aduh. Pakai masker. Sana pakai masker enggak di sana?
2: Kalau keluar ke apa mau pergi itu pakai masker. Kalau ini mau ke apa ke ladang dah.
1: Bahaya ya sana ya. Kabutnya semakin tebal ya.
2: Ya, enggak ada hujan masih hampir satu bulan udah Bang Pami.
1: Semoga nanti ada turun hujan dan cepat penanganan dari pemerintah ya. Bisa ya, meredam kebakaran di sana.
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Ini apalagi di kabupaten ini pun ada juga dari di kebun-kebun itu ada kebakaran juga, Bang.
1: Itu sengaja atau mereka buka lahan?
2: Tidak tahu lah, tidak tahu mungkin atau dari api rokok atau bagaimana, tidak tahu juga.
1: Iya kan? Sih. Semoga untuk masyarakat di sana ya jangan membuang puntu rokok sembarang atau jangan membuka.
2: Iya,
1: kasihan dampaknya sangat luas sekali, dampak buruknya sangat luas ya. Jangan mau untung malah membuntungkan orang ya kan, merugikan orang lagi.
2: Iya betul.
1: Kasihan. Oke, semoga cepat padam api semua di sana dan kabutnya semakin reda ya.
2: Iyalah, apalagi mulai atau tanah-tanah gembur itu Bang, masih parah itu.
1: Itu yang parah itu yang tanah-tanah gembur itu. Aduh.
2: Iya.
1: Semoga cepat penanganan dari pemerintah ya.
2: Amin. Amin.
1: Oke, silakan Ibu.
2: Request lagu dulu.
1: Boleh, lagunya siapa?
2: Lagunya Jangan Kau Salah Menilai dari Rani Simbola ya.
1: Rani, Jangan Salah Menilai.
2: Iya.
1: Bukannya Tagor Pagi Ribuan. Bukan lagunya Tagor Pagi Ribuan.
2: Nah, ini lagu pop ini.
1: Oh, kira lagu pop ya. Oke, lagunya Rani ya.
2: Lagu pop ini dari harga ya itulah dari Rani Simbola itu.
1: Oke, Rani Simbola ya namanya ya.
2: Iya. Ya, salamnya pertama buat Bang Fahmi yang lagi bertugas dan selalu. Sama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Fauzi, buat Mas Prabu, Kak Tias, Bang Ramadan, Bang Darul, Bang Freddy, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra Tengah, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usubusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari Asam Baizat.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Itu aja ya. Oke, makasih lagi Ibu Wanusu di Sambas ya, yang merekes lagunya Rani, Jangan Salah Menilai ya. Dan juga semoga warga masyarakat yang ada di Sambas sana yang telah terdampak kabut asap akibat pembakaran hutan ataupun akibat kebakaran hutan ya, semoga dan ataupun apinya cepat padam ya, dan asapnya juga tidak kemana-mana, karena untuk warga masyarakat juga di sana jangan membakar atau membuka lahan dengan membakar ya, kasihan ya, Anda yang dapat untung, masyarakat yang dapat ruginya dengan berbagai penyakit ISPA ya, infeksi saluran pernapasan ya, karena asap yang ya sangat-sangat saya membayangkan betul sesaknya rasanya ya. Semoga cepat padam apinya di sana dan semoga masyarakat sana bisa dapat beraktivitas kembali. Baik, masih menunggu di belakangnya Ibu Wanusu di 0811 4954 333 dan juga di pesan WhatsApp 0811 4988 222.

selamat siang. Musik berlepas lelah dengan sampai mana? Halo. Halo, ya. Dengan siapa di mana ini? Halo. Halo, halo. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Halo. Oke, terputus ya. Dicoba kembali ya. Yang pendengar yang ingin request lagu ataupun salam-salam, langsung saja di line telepon 0811 494 5433.

Dan pendengar ingin bergabung bersama kami langsung saja ya di line telepon 0811 4954 333 dan juga di pesan WhatsApp 0811 4988 222. Halo, selamat siang. Oke, sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba lagi di 0811 4954 333 dan juga di pesan WhatsApp 0811 4988 222.

0: Pagi itu terima kembali pendapat pendengar.
1: Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah dengan siapa di mana?
2: Selamat siang, Nasrun di Sulawesi Tengah, Bang.
1: Pak Nasrun, Sulawesi Tengah. Gimana kabarnya, Pak Nasrun?
2: Ya, alhamdulillah kabar baik. Sama-sama kita, Bang.
1: Sehat. Sana gimana? Siap. Hujan atau asap?
2: Panas, Bang. Panas.
1: Tapi nggak ada kabut asap, panas. Ya?
2: Nggak.
1: Oh, aman-aman ya?
2: Ya, aman.
1: Oke, okay, mantap. Ya, oke. Okay. Berarti sana lagi tunggu hujan saja nih karena masih panas terus ya. Kesusahan air pastinya ya. Atau enggak?
2: Iya, enggak.
1: Oh, aman.
2: Kalau
1: ya.
2: Air banyak, Bang.
1: Oke,
2: okay.
1: Melimpah ya, tapi jangan boros juga, kesian.
2: Iya. Di sini kan air pumpnya tidak ada, ada
1: okay,
2: sungai juga.
1: Mantap,
2: tidak ada pump. Kering.
1: Siap, siap. Oke. Okay. Silakan Bang Nasrun. Oh, request lagu apa atau salam dulu?
2: Lagunya Krisye.
1: Krisye.
2: Damai bersamamu.
1: Oke, okay. Buat siapa lagu ini?
2: Ya, pertama-tama Bang Labinya sambut tugas. Saya selalu bersama keluarga di rumah. Yang sama-sama selang kompak. Ada Bu Kri, ada Freddy, Bunda Imun Momere, Farida juga di Sulteng. Ada Aima Sohi, Marte, Kursasina, ada Pak Ramadan, Pak Junedi, semuanya lah terima kasih.
1: Baik, makasih lagi Pak Nasrun. Ya. Sehat selalu Pak Nasrun ya. Sukses untuk semuanya.
0: Oke, pendengar tadi lagu lagi. penelpon dari Pak Nasrun di Sulawesi Tengah. Kita dengarkan dulu lagu yang saya request tadi oleh Kak Andi Cakra. Iwan Fals, kemudian nanti seorang kekasih dan juga Rani Simbolon dengan Jangan Salah Menilai.

Baik, Brigadier, pada pun saja anda berada tadi lagu dari Rani Simbolon dengan Jangan Salah Menilai, dan juga Iwan Fals dengan Kemenanti Seorang Kekasih, ya. Dan request tadi oleh Andi Cakra, dan juga Rani Jangan Salah Menilai yang direquest oleh Ibu Wanusu. Dan pendengar, nampaknya kita juga sudah di penghujung kebersamaan kita di siang hari ini, ya, dalam acara musik pelepas lelah untuk edisi di hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026, ya, di hari terakhir hari Senin di bulan Agustus. Dan besok kita akan memasuki tanggal baru, bulan baru juga, ya, tanggal 1 September 2026. Dan sekali lagi terima kasih sudah bergabung tadi. Ada Pak Busri di Sambas, Kalimantan Barat, ada Kak Dika di Kaliabo, ada Kak Andri atau Bang Andi Cakra, ada juga Ibu Wanusu di Sambas, dan juga Pak Nasrun di Sulawesi Tengah. Kayaknya lagu ini akan diputarkan, lagu dari Pak Nasrun, ya, dengan lagunya Krisya dengan Damai Bersamamu. Lagu ini juga spesial buat seluruh pendengar setia Rebo Vendigul dimanapun saja anda berada, yang mendengarkan melalui radio ataupun juga melalui streaming, ya, di Ready Play kami, ya. Dan semoga anda masih bersama kami, karena sesaat lagi juga di pukul 13 kita akan kembali mengikuti penyampaian warta berita sentral dalam berita olahraga di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan pendengar lagu dari Krisye dengan Damai Bersamamu.

Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Seolah-olah sekali, dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga 3 26 bersama saya, Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: It was intense. It felt great at the
1: rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustrasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga Alfonso Herrero akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90 dan gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang memutar tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Dan saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahi klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan Christian Kivu menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: beranjak ke lintasan balap MotoGP, Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip polisi terbesaki sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak, dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because it was a...
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinam yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapare, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeneponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeneponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional, di antara lain hari ini di Parepare kick off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Alhamdulillah, senang ya. Apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara. Masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh.

Wan, yakni Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Terakhir datang dari arena pacuan kuda, Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marsiano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbe Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bandar Meriah, maupun Gayo Luas. Marsiano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raya Brigar, masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia, Bovidikul, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti tadi penyampaian warta berita olahraga dari Pusat Pemberitaan Program 3 RRI Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami ya di siang hari ini, saya Pak masih terus menemani Anda ya dengan tentunya lagu-lagu pilihan menemani menemani Anda yang kembali beraktivitas ataupun menemani Anda yang masih beristirahat di siang hari ini dengan lagu-lagu tentunya yang enak didengar ya di siang hari ini. Lagu dari John Tanamal dengan Untuk Kamu.

0: Bel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menang.

Negeri Barapa saja anda berada, Fanny Fabiola dengan Tuan Pasti Mempertemukan yang sudah mengatakan kita ke pukul 13 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur pendengar ya. Dan sesaat lagi nanti di pukul 14 ya, yang tadi belum sempat bergabung bersama kami dalam acara musik Lepas Lelah, anda dapat kembali kami ajak nanti untuk bergabung dalam acara Prodang di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Itu gitu ya. Nanti ada mau request lagu ataupun salam-salam, masih bisa bergabung bersama kami di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan dulu lagu dari Rita Putar-Putar pendengar, ataupun yang di cover oleh Fanny Fabiola kembali dengan Oh Angin.

kasih. Andai kau dengar lagu ini, ingatlah bahwa kita pernah bersatu. Tapi mengapa kau sakiti hati ini? Mengapa kau buka?

Baik, Brigar, lagu yang senang Anda dengarkan dari Lola Drakel dengan Biarlah Aku Sendiri, ya. Menutup kebersamaan kita di siang ini dalam lintas siang Wafendi Gul, ya. Telah menemani Anda pendengar ataupun saya Fahmi telah menemani Anda dari pukul 9 hingga pukul saat ini, ya, hingga pukul 14 nanti. Dan selanjutnya rekan kami ada Mbak Lisa akan menemani Anda dalam acara Pro Dandut di pukul 15 dan juga akan menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti. Saya Fahmi berserta kru yang bertugas mohon pamit. Kita akan jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

pendengar, selamat siang ya. Selamat berjumpa tentu dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Lisa, kembali menemani Anda. Baik Anda pencinta, Anda yang suka sekali mendengarkan lagu-lagu dangdut. Di mana kebersamaan kita pendengar satu jam ke depan ya, saya melanjutkan. Anda tadinya di lintas siang ya, Anda ditemani oleh rekan Yuli lintas sore. Saya melanjutkan ya, dimulai dari acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di mana kebersamaan kita pendengar senantiasa menjumpai. Semoga Anda dalam keadaan yang baik dan juga suasana aktivitas Anda saat ini istirahat ya. Tentu baik Anda yang sudah selesai ya, makan siang, ada yang masih ya sedang menikmati makan siang ataupun juga istirahat ya. Di mana dalam acara Pro Dangdut, silakan di 08.11.49.54.333, 08.11.49.88.66, 08.11.49.88.222. Saya menantikan partisipasi Anda di ya kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Lisa ya, bersama Anda, Bada Bani.

0: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dengan siapa? Selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang juga Mbak Dika.
1: Baik, Kalisa.
0: Gimana di sana kabarnya? Di sana ya, cuacanya?
1: Baik nih, cuaca di sini masih panas nih Kak.
0: Masih panas, saya kirain sudah turun hujan juga di sana. Di Bovendigo sudah turun hujan. Yang tadinya panas malam, kering ya, panas.
1: Panas banget, yang penting hatinya nggak boleh panas.
0: Ya, Mbak Dika silakan.
1: Ya, request lagu dulu ya Kak.
0: Iya.
1: Dari Cita-Cita Tak, Jangan Ganggu Pacarku.
0: Cita-Cita Tak, Jangan Ganggu Pacarku.
1: Iya.
0: Jangan Salam. Jangan ganggu pacarku.
1: Iya Kak.
0: Oke.
1: Iya salah. Pertama kita yang lagi bertugas, sama kita tugas. Tetap semangat, sehat. Bersama keluarga. Terus salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang, salam sehat, tetap semangat. Semoga terhibur dengan lagu yang mereka nyanyi buat Bang Andi Caka. Terus buat Ibu Putri sama Pak Freddy di Maroke, salam sehat. Ibu Farida, Ibu Natalia, Esther Lita, Kak Tatia, terus Kayu Masohi, Pak Usu, dan semua aja tanpa terkecuali yang selalu monitorin RRI Bovendigo. Salam sehat dari Dika. Ayo Kak di dalam yuk.
2: Selamat siang Kak Lisa.
0: Selamat siang juga Bang. Selamat berjumpa.
2: Sudah turun hujan di Buben Kak?
0: Sudah Bang. Sudah turun hujan ini. Jadi belum. Sudah pada segar-segar semua karena hujan ya sudah turun di Bovendigo.
2: Hujan di sini. Saya minta lagu ini tapi tidak tahu penyanyi itu Kak. Mandi Kembang.
0: Mandi Kembang.
2: Ya, saya tidak tahu penyanyinya siapa itu, lupa saya.
0: Saya juga tidak tahu.
2: Mandi Kembang tengah malam.
0: Oh, asik.
2: Ya, salam buat Kalisa. Salam sehat, salam bahagia. Semoga Kak Dika baik-baik saja. Kita baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus buat Dika, terima kasih salammu sayang. Semoga Dika sehat-sehat saja di sana. Baik-baik saja bersama keluarga besar. Selalu dalam lindungan Allah SWT. Terus buat Bunda Ima, Bu Utri, Bang Ferdi, sehat salam bahagia di Maroke sana. Buat Bang Pias, Bang Rimba, Bang Fauzi, Pak Ahmad Irawan, dan Natalia, Rita, Kak Esther Rita di Manado. Sehat salam bahagia buat kita semua. Terima Kak Lisa, selamat siang.
0: Sama-sama, selamat siang juga Bang Andi dan Mbak Dika ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di belakangnya silakan ada lagi. Selamat siang ya, baik Anda yang sedang bertugas, Anda yang sedang beristirahat ya, makan siang ya, dan lain sebagainya dengan kegiatan kesibukan Anda ya, di Bovendigo ya, dan dimanapun Anda berada, pantau bersama kami ya di frekuensi 90,3, 97,5 dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Silakan ada lagi mau ikutan untuk lagu berikut, satu lagu lagi ya, sudah ada dua lagu. Ada Cita-Cita Tak, Jangan Ganggu Pacarku. Ada Cici Handika dengan Mandi Kembang ya. Ya, ini sudah saya siapkan satu lagu lagi, silakan kalau ada yang mau ikutan.

0: Saya hadirkan saja pendengar lagu yang direquest ya. Ya tentunya oleh ya. Ini bagaimana sudah saya mau putar lagu. Ada yang bergabung. Halo selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, dengan siapa?
1: Dangdut adalah kita.
0: Ibu Wanusu, selamat siang. Ibu Wanusu barusan monitor? Atau sudah ya, dari tadi monitor? Oke. Saya sudah mau putar lagu, tapi karena baru jadi saya kasih mati. Silakan Ibu, lagu dangdut.
1: Lagunya Cintamu Pergi dari Revina Alpira.
0: Cintamu Pergi.
1: Dari Revina Alpira.
0: Revina, oke. Ada salam silakan.
1: Salamnya pertama buat Mbak Yuli kayaknya.
0: Dengan Lisa, Yuli sudah selesai.
1: Salamnya pertama buat Mbak Lisa yang lagi bertugas berdansa selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Bang Iwan, Pak Fauzi, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Ibu Igawi, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Freddy, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrul, Pak Subus, Rilanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wanusu. Oke, saya langsung saja hadirkan ya lagu yang di request.

Selama puluhan tahun, kita diajarkan belum makan kalau belum makan nasi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 100 jenis bahan pangan sumber karbohidrat. Ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dapat mengurangi variasi asupan gizi harian keluarga. Dan saatnya kita beralih ke diversifikasi pangan. Manfaatkan ubi, jagung, sagu, dan olahan umbi-umbian lokal sebagai variasi menu sehat di atas meja makan. Sebagai contoh, hari ini Anda bisa mengkonsumsi nasi, besok sagu, lusa jagung, dan seterusnya. Dengan diversifikasi, kita selamatkan petani, selamatkan lingkungan, dan selamatkan anak cucu kita dari krisis pangan. Mari kita selamatkan pangan lokal, makan tidak harus nasi. Dan mari kita mulai dari piring kita sendiri, satu piring beragam pangan. Diversifikasi pangan bukan pantang makan nasi, tetapi karena kita punya banyak pilihan untuk dikonsumsi.

0: ambil nasi banyak sekali.
1: Yakin adek itu bisa habis, jangan sampai terbuang.
0: Tenang saja.
2: A few moments later.
1: Sayang sekali, masih banyak yang tersisa.
3: Anak-anak, mengapa makanannya dibuang?
0: Maaf, Ma. Adek ambil nasi terlalu banyak.
3: Ingat, banyak petani bekerja keras menanam padi hingga menjadi nasi di piring kita. Jangan membuang makanan karena itu termasuk pemborosan.
1: Jadi ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tetapi juga menghargai makanan ya, Ma.
3: Betul sekali. Ambillah makanan secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil.
0: Mulai sekarang, Ade akan ambil makanan secukupnya.
1: Saya juga akan mengajak teman-teman supaya tidak membuang makanan.
3: Bagus. Ketahanan pangan dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari.

0: Pendekar, masih dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, saya Lisa masih bersama Anda. Adalah lagu-lagu yang telah direquest oleh Mbak Dika, Bang Andi, dan juga Ibu Anus yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Kebersamaan kita masih dalam acara Pro Dangdut. Kembali lagi menantikan partisipasi Anda. Untuk lagu-lagu berikut silakan, ada yang mau bergabung bersama kami. Untuk lagu-lagu dangdut berikut, ya, baik Anda yang sedang ya monitor, kembali lagi ya, saya berikan kesempatan di 08.11.49.54.33.08.11.49.88.66.08.11.49.88.22. Pendengar Anda yang suka sekali mendengarkan lagu-lagu dangdut, silakan. Untuk lagu-lagu dangdut berikut ya, kalau tadi sudah ada Cica Handika dengan Mandi Kembang ya, juga ada Jangan Ganggu Pacarku Cita Citata, dan tadi lagu yang direquest juga oleh Ibu Wanusu, Cintamu Pergi Arifina. Untuk lagu berikut sudah ada lagi yang bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, halo juga, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak.
0: Iya, selamat
1: Mbak
0: siang.
1: Mbak siapa ya?
0: Dengan Lisa.
1: Oh, Mbak Lisa, ini dengan Sinja Rianti dari Nabire, Kak.
0: Oke, dari Nabire ya.
1: Iya.
0: Via.
1: Salam sehat Via selalu Rianti. Ya, Mbak Lisa.
0: Via Rianti.
1: Sinja Rianti.
0: Sinja Rianti.
1: Sinja Rianti, Kak.
0: Sudah senja di Nabire.
1: Senja, iya, belum sore.
0: Belum sore.
1: Mbak, Kak Andi sudah masuk, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Kak Andi Cakrawinata sudah masuk.
0: Abang Andi Cakrawinata tadi sudah dengan
1: sudah.
0: Mbak Dika tadi sudah ikutan. Kalau yang dari Batam ya.
1: Oh iya. Nah, terus ini Bang Luhut ya. Salam buat Bang Luhut. Salam kenal buat semuanya. Kalau cari teman bisa Kak, pecahkan nomor.
0: Cari teman atau seperti bagaimana?
1: Teman sahabat begitu.
0: Teman sahabat.
1: Atau lewat WA nanti.
0: Jadinya mau apa ini? Mau ya, informasikan
1: kenalan begitu.
0: Informasikan
1: nomornya. Ya bisa Kak.
0: Bisa, silakan ya, untuk fans mitra yang lain ya, mungkin mereka lagi monitor, mungkin bisa menyimpan. Silakan
1: ya,
0: bagikan.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Kabar baik.
0: Silakan Mbak.
1: Halo.
0: Iya, silakan.
1: Ya.
0: Mbak Senja baca saja.
1: 0813. 8721. 4720.
0: Oke.
1: Saya ulangi 0813. 8721 4720 bagi yang mau berteman sama Senja Rianti. Oke, kenal jadi sahabat terbaik ya. Oke Mbak, makasih lagunya dari Ajeng Febria, Cinta Mulia Mbak.
0: Dari
1: Ajeng Febria.
0: Ajeng Febria, Cinta Mulia.
1: Iya, Cinta Mulia ya, ya buat
0: RRI
1: Wovendigo, Cinta Mulianya. Juga buat Mbak Lisa. Jangan lupa makan siang, Mbak.
0: Baik, siap.
1: Oke, iya. RRI, jadi udara, makasih.
0: Sama-sama, Mbak Senja Rianti ya. Di belakangnya ada Bang Lanius ini, sudah telepon dari tadi. Halo, selamat siang.
2: Halo. Iya, selamat siang. Pro Dangdut adalah kita.
0: Siap.
2: Iya. Gimana kecelakaan ini, kabut asap di sebelah nih?
0: Ada apa dengan kabut asap?
2: Ya, enggak maksud saya ini kabut asap di sebelah nih, Mbak.
0: Di sana masih begitu. Ini kah? Orang bakar-bakar kah di sana? Atau kebakar-bakar sendiri?
2: Ya, di sini bakar-bakar
0: sendiri.
2: Dan itu ya memang ada bakar yang enggak, yang apa ya, ibaratnya enggak sesuai dengan hukum begitulah. Jadi asal-asal dia mungkin kebakarlah sembunyi-sembunyi begitu kan. Karena memberikan orang begitu.
0: Itu macam begitu tuh Abang, begitu pukul boleh.
2: Itulah.
0: Tuh kita gantangan ya.
2: Itulah. Pukul pakai itu aja, pukul pakai hati aja.
0: Oh, begitu.
2: Iya itu. Kalau di Boven cuacanya gimana, Mbak?
0: Untuk beberapa hari ini, 2-3 hari ini ada hujan. Walaupun hujan tidak terlalu
2: deras. Oh gitu.
0: Iyalah. Berikan kesegaran lah sedikit di Boven.
2: Iya. Mbak. Halo?
0: Iya, bagaimana, Bang?
2: Gini Mbak ya, sebenarnya Mbak, kalau bisa itu jangan sampai nomor pribadi kita kesebar ke orang lain itu, karena tidak boleh Mbak sebenarnya menurut aturan itu ya, karena takutnya disalahgunakan orang begitu. Memang ya, betul ya, mencari ya. Teman, mencari teman memang betul, tapi jangan menyebarkan nomor, karena tidak ada gunanya juga kita menyebarkan nomor di radio di udara. Nanti takutnya disalahgunakan orang.
0: Iya.
2: Takutnya apa? Nanti air buffer yang disalahkan gitu loh Mbak. Pesan saya sih sebenarnya takutnya itu terjadi yang gak diinginkan oleh kita, menjaga nama baik RI Brofen. Kalau bisa teman-teman jangan sampai ya begitu.
0: Siap.
2: Ada sebagian RI yang gak boleh, memang gak boleh. Kalau RI sampai memang gak boleh, itu sebagian gak boleh. Karena itu pribadi orang, apalagi nomor rekening disebar orang juga gak boleh. Untuk menjaga nama RI aja gitu Mbak.
0: Siap.
2: Ini harus tegas untuk menghadapi. Jadi kayak contohnya nomor kalau kecuali kalau nomor RRI bahwa disebarkan itu kan memang wajar, karena itu kan kalau tidak tanpa disebar itu kan ada tanggung jawabnya Mbak, begitu kan?
0: Iya benar.
2: Apalagi ada dana hukum kalau sempat ada yang salah gunakan, nah begitu kan? Saya tahu kok. Saya pernah ini Mbak. Saya juga pernah ke RRI juga, pernah dari Sabah juga, tahu lah begitu.
0: Memang benar sekali. Cuma takutnya kalau kita tidak ya kan nanti pendengarnya yang ikutan
2: ya, tapi
0: mau ikut lagi
2: ya takutnya bukan begitu Mbak, takut disalahgunakan orang gitu loh
0: ya, itu kembali ya
2: untuk menjaga nama baik RI Bafan gitu.
0: Baik, itu benar.
2: Kalau mau sebarkan nomor memang terserah dia lah, tapi kan kita menjaga nama baik Mbak. Begitu, ini saya hanya memberi supaya RI Bafan ini semakin oke di udara, semakin positif untuk teman-teman gitu. Gabung ketiga gabung aja. Ini saran untuk kita aja. Oke. Kalau gitu lagunya dari ini aja Mbak. Dari Roma Irama.
0: Roma.
2: Sahabat.
0: Roma sahabat. Oke.
2: Okay. Iya, mencari teman memang mudah, tetapi itu selanjutnya seperti itulah.
0: Ini sudah singgung-singgung Mbak Senja ini, mencari teman memang mudah. Sebarkan nomor saja.
2: Karena teman sama siapa tuh beda Mbak.
0: Iya.
2: Benar. Kalau teman itu memang mudah, tapi kalau sahabat itu susah. Karena kadang sahabat ini susah. Teman makan sahabat ini susah. Teman makan teman kan. Kalau sahabat ini, kalau sahabat ini kan mencari penghibur, nasihati, menghibur yang lagi sedih. Hiburkan, itu namanya sahabat. Kalau teman bisa cari musuh juga bisa, tergantung orangnya. Oke, itu saja. Terima kasih, selamat siang untuk kita.
0: Selamat siang ya. Salam kemakan Slavia Udara, salam jabat hati ya. Untuk Abang Lanios ya, yang sudah bersama kita ya, bergabung dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Ada tadi pesan tentunya ya, untuk fans mitra RRI dimanapun berada ya, untuk kita semuanya ya, kalau bisa nomor ya pribadi ya, nomor WhatsApp jangan dibagi, apalagi memang maunya ingin untuk mencari teman, tetapi hati-hati juga ya, kadang-kadang ada yang salah ya, dan disalahkan kembali tentunya RRI ya. Oke, ini kembali kepada setiap kita ya, apalagi untuk pendengar yang mau ikutan bergabung ya. Jadinya lain kali kalau ada lagi ya, sudah saya tidak berikan kesempatan lagi ya untuk Mbak Senjarianti, mungkin lagi mencari sahabat teman ya. Jadi sudah, karena sudah menyebut nomornya ya. Yang berikutnya lagi kita jaga juga ya nama baik RRI ya. Oke. Dimanapun berada, saya sudah siapkan ini lagu yang direquest oleh Abang Lanios, tapi kalau yang punya Mbak Senja, ini saya coba cari-cari ya. Ya, Aceng, Cinta Mulia. Masih saya coba carikan ya. Ditunggu saya.

Sekitar pukul 14 51 menit waktu Indonesia Timur ya, di mana kebersamaan kita sudah di akhir ya, acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah ikutan tadi ada Mbak Dika, Bang Andi, Bu Wanusu. Dari Nabila tadi ada Mbak Senja Rianti dan juga ada Bang Polanius. Lagu-lagunya sudah juga saya persembahkan, saya hadirkan ya, senantiasa menemani kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut. Dan putarlah kita satu lagu lagi ya, terakhir. Kita sudah ada pada pukul 14.51 menit ya, waktu Indonesia Timur. Saya langsung saja hadirkan ya, karena nanti pada menit 57 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Timur akan ada kami hadirkannya doa kerahiman ilahi. Jadinya saya akhiri ya, ucapkan terima kasih untuk semuanya. Kita bersua kembali lagi di lain kesempatan acara Pro Dangdut.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, diantaranya jembatan perintis Kali Pele Jayawijaya buka akses baru bagi masyarakat. Persipura Jayapura launching tim, jersey dan buku secara serentak di 6 kota di Tanah Papua. Selain itu, Warta Berita sore kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan Warta Berita Olahraga. Selengkapnya bersama saya, Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama, kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas jalan Ring Road, tepatnya di pertigaan Ring Road, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, pada Minggu dini hari sekitar pukul 4 waktu Indonesia Timur. Dua orang yang berada di dalam mobil meninggal dunia setelah kendaraan yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan terbakar. Kapolsek Jayapura Selatan AKP Zakarudin mengatakan, kendaraan tersebut awalnya bergerak dari arah Jembatan Merah menuju kawasan Entrop Distrik Jayapura Selatan. Berdasarkan pemeriksaan awal di lokasi, kendaraan diduga melaju dengan kecepatan tinggi. Pengemudi kemudian kehilangan kendali hingga kendaraan menabrak pembatas jalan. Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi dan seorang penumpang terjebak di dalam kendaraan yang terbakar. Keduanya tidak berhasil menyelamatkan diri dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Lanjut AKP Zakarudin, petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan pengamanan tempat kejadian perkara, olah TKP, pendataan saksi, serta mengevakuasi korban. Polisi juga kini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dua korban sekaligus memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dari pemeriksaan sementara, kecelakaan diduga dipengaruhi oleh faktor kelalaian dan kurang hati-hatinya pengemudi dalam mengendalikan kendaraan serta melaju dengan kecepatan tinggi. Kendaraan mengalami kerusakan berat akibat benturan dan terbakar pada seluruh bagian. Saudara, 5 orang warga yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah speedboat yang mereka tumpangi dari Surui, Kabupaten Kepulauan Yapen menuju Waropen akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. 5 korban ditemukan oleh KM Masirei pada Sabtu lalu sekitar pukul 6.55 waktu Indonesia Timur di perairan Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kabit Humas Polda Papua Kombespol Cahyo Sukarnito mengatakan penemuan tersebut merupakan hasil operasi pencarian tim SAR gabungan yang berlangsung selama 7 hari sejak 23 hingga 29 Agustus 2026. 5 orang tersebut masing-masing atas nama Amsal Yowe sebagai motoris, Malvin Yowe sebagai penumpang, serta 3 anggota Polri yaitu Bripka Lamek Abon, Bripda Farel Raunsai, dan Bripda Melvin Maniani. Berdasarkan laporan tim di lapangan, KM Masirei yang bertolak dari Biak menuju Namire melihat speedboat yang ditumpangi 5 korban sekitar 11 mil dari Pulau Mor, Kabupaten Nabire. Setelah ditemukan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur, 5 korban dinaikkan ke atas KM Masirei. Kapal kemudian melanjutkan pelayaran menuju Kabupaten Nabire. Pemeriksaan awal oleh tenaga medis yang berada di KM Masirei menunjukkan seluruh korban dalam kondisi sehat. Lanjut Kombespol Cahyo Sukarnito, berdasarkan keterangan dari para penumpang, speedboat tersebut mengalami masalah setelah berangkat dari Serui sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur. Saat perjalanan, kondisi cuaca dilaporkan berkabut dan gelombang laut cukup tinggi. Setelah tiba di Nabire, 5 korban langsung menjalani pemeriksaan kesehatan lebih lanjut dan direncanakan akan diserahkan kepada Polda Papua melalui Kapolres Waropen untuk dipulangkan. Gubernur Papua Matius De Fahiri melantik dua anggota direksi Bank Papua periode 2026 hingga 2030. Keduanya diminta memperkuat kesehatan bank, profesionalisme serta kualitas pelayanan kepada masyarakat di tanah Papua. Luhut Selamat Puhatua Siahaan dilantik sebagai direktur bisnis, sedangkan Berta Afar menjabat direktur operasional. Keduanya merupakan hasil pemilihan dalam RUPS Luar Biasa Bank Papua yang berlangsung di Kota Sorong. Fahiri meminta kedua direktur menjalankan amanah dengan integritas dan profesionalisme. Mereka juga dituntut berani mengambil keputusan, bertanggung jawab, serta mampu membawa Bank Papua menjadi lembaga keuangan yang sehat dan modern. Warta berita ini disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura dan Anda juga bisa menyaksikan melalui kanal akun YouTube RRI Jayapura Official. Pembangunan jembatan Perintis di Kalipele Distrik Ibele, Kabupaten Jayawijaya mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kehadiran jembatan ini diharapkan membuka akses dan mempermudah aktivitas warga di wilayah tersebut. Berikut laporan Ani Karlina.
1: Jembatan Perintis di Kalipele Distrik Ibele resmi membuka akses baru bagi masyarakat setempat. Ini merupakan jembatan perintis pertama yang dibangun melalui program karya bakti skala besar di wilayah tersebut. Kasiter Kodim 1702 Jayawijaya, Kapten Infanteri Belinus Simbiak menjelaskan, pembangunan jembatan ini bagian dari program presiden yang diturunkan ke TNI Angkatan Darat melalui Korem 172 Prajawirayakti.
2: Program ini merupakan bentuk nyata kontribusi TNI AD dalam membantu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam karya bakti skala besar ini terdapat berbagai sasaran pembangunan, mulai dari pembangunan PLTMH, ya, pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang kami namai Uang Pilamo, pembangunan jembatan Garuda dan jembatan Perintis Sumur Bor, revitalisasi SMK, pembangunan MCK, rehab rumah tidak layak huni, hingga pembangunan rumah bagi masyarakat. Melalui berbagai sasaran tersebut, kami berharap karya bakti skala besar dapat memberikan manfaat secara langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar, membuka akses serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Jayawijaya ini. Ini merupakan wujud nyata kehadiran TNI bersama rakyat.
1: Selain jembatan di Kalipele, program karya bakti skala besar di Jayawijaya juga mencakup PLTMH Wampilamo, jembatan Garuda, sumur bor, revitalisasi SMK, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sambutan positif juga datang dari kalangan pemuda. Ketua KNPI Wilayah Jayawijaya Hengki Hilapok mengatakan, ketua adat, tetua, dan tokoh pemuda sepakat mendukung penuh pembangunan ini.
3: Tadi kita sudah diskusi dan orang tua bilang kita sambut. Sehingga mewakili mereka semua sepanjang terima kasih kepada Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Kasat Maruni, dan juga Pak Pandam, Pak Dandim, dan jajarannya semua terima kasih banyak. Kami pemuda akan kawal, dan di sini bukan di kampung saya saja butuh pembangunan seperti jembatan, tapi ada kampung apa distrik lain juga, sehingga niat baik soal pembangunan akses jalan dengan jembatan kita sambut untuk pemuda jauh-jauh.
1: Ia berharap program jembatan perintis ini juga bisa menjangkau kampung-kampung lain yang masih membutuhkan akses penghubung, serta berkomitmen mengawal proses pembangunan hingga tuntas, mulai dari pengawasan kualitas hingga memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga. Pembangunan jembatan perintis di Kalipele diharapkan menjadi awal dari rangkaian program serupa di kampung-kampung lain di Jayawijaya, sekaligus mempertegas sinergi TNI Angkatan Darat dan masyarakat dalam menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan. Ani Karlina melaporkan.
0: Saudara, Bidang Humas Polda Papua resmi menutup latihan kemampuan pengelolaan media sosial berbasis Artificial Intelligence, AI, yang diikuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, PPID, Satker Jajaran Polda Papua, serta Kasih Humas Polres Jajaran. Kabit Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan, pelatihan digelar untuk meningkatkan kompetensi personil dalam mengelola informasi publik dan memproduksi konten yang kreatif, informatif, serta relevan dengan perkembangan teknologi digital. Materi yang diberikan meliputi strategi pengelolaan konten, pemanfaatan teknologi AI dalam produksi dan pengembangan konten media sosial, serta penguatan kemampuan branding dan storytelling. Selain menerima materi, peserta juga mengikuti sesi diskusi, tanya-jawab, dan praktek secara langsung. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu personil memahami penerapan teknologi dan strategi komunikasi digital dalam pelaksanaan tugas kehumasan. Menurutnya, pelaksanaan tugas kehumasan di wilayah hukum Polda Papua memiliki tantangan yang berbeda karena cakupan wilayah perkotaan, pesisir, pedalaman, perbatasan negara hingga pegunungan. Kombes Pol Cahyo Sukarnito menekankan perbedaan karakteristik tersebut perlu menjadi perhatian personil humas dalam mengemas dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ia berharap kegiatan bimbingan teknis dan latihan kemampuan yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengembang fungsi kehumasan di jajaran Polda Papua. Kita beralih ke berita olahraga. Persipura Jayapura launching tim, jersey, dan buku secara serentak di 6 kota di Tanah Papua. Berikut laporan Naldi Kesolia.
4: Persipura Jayapura resmi memperkenalkan 35 pemain untuk berlaga pada kompetisi musim 2026-2027. Pada peluncuran tersebut dikemas melalui konsep live experience yang menghubungkan serentak 6 kota yakni Jayapura, Sorong, Timika, Wamena, Jakarta, dan Yogyakarta yang berlangsung minggu malam. Ketua Umum Persipura Jayapura Benhur Tomimano mengatakan perjalanan Persipura beberapa tahun terakhir tidaklah mudah. Pernah merajai sepak bola Indonesia dengan 4 gelar juara meskipun saat ini belum berada di tempat sebenarnya. Namun kecintaan orang terhadap Persipura tidak pernah turun kasta.
5: Satu tujuan. Kalimatnya pendek, tetapi untuk Persipura maknanya besar. Karena hari ini kita memang launching tim. Kita launching jersey. Kita langsung buku Persipura musim 2006-2007. Tetapi saya mau bilang, yang paling penting sore ini bukan apa yang kita launching. Yang paling penting adalah apa yang mau kita perjuangkan setelah launching ini. Jersey boleh baru, pemain boleh baru, pelatih boleh baru, musim kompetisi juga baru, tetapi satu yang tidak pernah menjadi baru dan tidak pernah menjadi lama, cinta orang Papua kepada Persipura.
4: Sementara Presiden Direktur PT Nusantara Cendrawasih Karsa, Owen Rahadian, mengatakan komposisi skuad musim ini merupakan hasil evaluasi dan persiapan panjang yang dilakukan manajemen bersama tim pelatih. Dari total 35 pemain tersebut, 8 pemain merupakan hasil seleksi yang sebelumnya dilaksanakan di Stadion Mandala Jayapura sebelum dimulainya persiapan musim kompetisi.
6: Kita akhirnya berapa pemain ya, dan nanti salah satu pemain yang terakhir ada surprise dikit, itu adalah striker kita ya. Tentunya striker kita saat ini lagi, mungkin besok pagi tiba di Jakarta ya. Dan dari 35 pemain pun ada 8 pemain yang regulasi. Jadi itulah merupakan yang hasil kita kemarin seleksi di Mandala sebelum musim mulai. Sebenarnya banyak pemain yang lebih berpotensi ya, terutama lagi yang regulasi, tapi skuad kita sudah penuh. Awalnya saya cuma hanya mau 32 pemain. Tapi melihat potensi-potensi yang ada, ya apa boleh buat, maksimalkan di 35.
4: Diketahui selain memperkenalkan 35 pemain musim baru, Persipura juga meluncurkan jersey, kehadiran pemain asing terakhir, manajemen baru, hingga buku dari masa ke masa perjalanan Mutiara Hitam di kancah sepak bola Indonesia. Naldik Saulia melaporkan.
0: Saudara, klub Tunas Muda Hamadi semakin memprihatinkan. Kepengurusan diminta diubah demi regenerasi sepak bola Tanah Papua. Berikut kita ikuti laporan Naldik Saulia.
4: Perkembangan klub sepak bola legendaris asal Papua, Tunas Muda Hamadi, kini dinilai mengalami kemunduran signifikan hingga mati suri akibat tata kelola manajemen yang tidak optimal dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut mendorong desakan kuat dari simpatisan klub sepak bola lokal agar segera dilakukan pembenahan total pada jajaran pengurus dan manajemen klub guna menyelamatkan masa depan pembinaan sepak bola usia dini di Tanah Papua. Hal itu disampaikan simpatisan klub Yance Sander Wesiri di Jepura minggu kemarin.
7: Pembinaan usia dini saya lihat di sini yang dia berbeda dengan dulu tuh. Kalau dulu ada sistem pengkaderan yang mungkin dulu di mungkin sekitar 15 atau 20 tahun lalu yang dipegang oleh saudara Noyayomi itu ya, dia jadi manajer dan beberapa pengurus lain seperti Yoga Mambrasar sebagai wakil dan beberapa pengurus lain. Itu satu Hamari ini apa namanya, dia sangat kompak hal itu dan dia begitu bersinergi antara pemain, supporter itu duduk di pengumpulnya di dalam situ. Namun saat ini kan hilang ataupun mati suri.
8: Dampaknya
7: ke SSB. SSB itu kan ada golongan umum. Kalau di manajemen yang sekarang ini dia tidak bisa memberikan pembinaan ke masa depan. Padahal di Amari ini potensi banyak. Seperti itu kita lihat.
4: Senada disampaikan, mantan pemain Tunas Muda Hamadi, Roni Talapesi ikut menyayangkan kondisi jajaran pengurus yang dinilainya abai terhadap amanah pembinaan usia dini. Ia menjelaskan vakumnya organisasi membuat seluruh kegiatan pembinaan terjadi kemunduran.
9: Kita kan boleh lihat sekarang di Persipura, beberapa tahun terakhir Persipura kan untuk di pemain-pemain Tunas Muda Hamadi sendiri kan hampir tidak ada. Beda dengan kayak dulu, selalu ada satu dua orang dari Tunas Muda. Itu yang makanya ya, saya rasa ini mengalami kemunduran ya, dan juga mungkin perlu adanya penyegaran dalam kepengurusan Tunas Muda ini, sehingga supaya apa yang kita harapkan sebagai mantan pemain ya bisa ada generasi-generasi berikut yang bisa masuk ke klub-klub besar, jangan jauh-jauh Persipura saja dulu.
4: Ditambahkan Paulus Gedi yang mengakui dampak dari kepengurusan tidak proaktif membuat proses pembinaan hingga keikutsertaan di berbagai event jauh berbeda dari kepengurusan sebelumnya.
10: Regenerasi supaya dikarikan dari bawah naik ini bisa diperhatikan lebih baik lah daripada kita sudah diperhatikan, dan dulu kita diperhatikan.
11: Apa bedanya dulu dan sekarang?
10: Kalau dulu lebih bagus daripada sekarang, karena dulu beberapa tahun ke depan kita biar main jauh tetap dikumpul jadi satu. Kita keluar hampir mau dimana tetap dipanggil jadi satu. Dulu kalau mau dilihat itu kita yang tahu. Kalau sekarang kita tidak tahu, kita yang kita bicara untuk pengurus ya, bagaimana untuk telepannya kita bisa buat rapat secepatnya untuk kita perubahan lah, jangan bikin tergantung buat adik-adik toh untuk kedepannya.
4: Menyikapi hal tersebut, mantan ketua klub Teos Ayomi mendesak pengurus aktif tim sepak bola Tunas Muda Hamadi untuk segera membuka ruang dialog menyusul adanya keluhan mengenai kemerosotan performa tim kebanggaan masyarakat Hamadi tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
12: Saya melihat dan mendengar beberapa tahun terakhir ini ada kemerosotan dari tim Tunas Muda Hamadi. Teman-teman mantan pemain bahkan senior pun menyampaikan hal yang sama terkait dengan tim kebanggaan kita di Hamadi. Nah, oleh sebab itu, selaku mantan ketua Tunas Muda Hamadi meminta kepada manajemen ataupun pengurus Tunas Muda Hamadi yang saat ini buka ruang komunikasi baik terhadap senior dan junior dan mantan pemain. Ruang komunikasi itu harus dibuka, terlebih kepada porter pendukung Tunas Muda Hamadi. Karena mengingat bahwa ada pendukung, ada supporter, terlebih ada pemain, makanya ada terciptanya pengurus. Nah, bagian ini yang kita harus ingat.
4: Bahkan persoalan ini juga menjadi perhatian Ricardo Salampesi yang merupakan jebolan Tunas Muda Hamadi. Menurut Ricardo, Tunas Muda Hamadi selama ini memegang peranan vital sebagai salah satu wadah pencetak talenta pesepak bola terbaik secara konsisten dalam memberikan sumbangsi besar bagi klub-klub liga profesional maupun tim nasional Indonesia.
13: Tentunya ini harus menjadi perhatian bagi para pembina maupun pelaku sepak bola yang ada di Hamadi sendiri agar mungkin bisa duduk bersama mencari satu solusi yang terbaik agar regenerasi maupun struktur pembinaan bisa kembali dilanjutkan dan tertata lebih baik lagi agar regenerasi pemain bisa terus berlangsung, karena di Hamadi kita tahu bahwa tidak kekurangan bakat, banyak sekali bakat-bakat yang ada di seluruh Hamadi.
4: Diketahui klub Tunas Muda Hamadi dikenal sebagai salah satu klub sepak bola yang disegani di Jayapura, secara konsisten melahirkan talenta berbakat di kancah sepak bola nasional. Sejumlah nama ternama tercatat pernah membela tim ini, diantaranya Elio Boy, Ricardo Salampesi, Sony Papara, Muhammad Tahir, hingga Oswaldo Hai. Naldik Saulia melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Anda bisa saksikan cuplikan berita dan liputan terkini kami di berbagai media sosial, YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Agustawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

0: monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Bagaimana rasanya saat rumah Anda runtuh? Coba ceritakan ulang langkah-langkah kejadian itu. Saya ingin tahu persis seperti apa. Mengapa Anda tidak mengungsi dari daerah? Mengapa Anda memilih untuk tinggal di daerah yang bencana itu? Apakah kehilangan Anda separah kerugian mereka? Bagaimana perasaan Anda sekarang?
1: Pertanyaan demi pertanyaan kerap kali kita temui di media sosial. Mereka yang bertanya tanpa empat. Bagaimana kalau pertanyaan yang kita lontarkan kepada orang yang juga mendapatkan musibah? Apa yang paling Anda butuhkan saat ini? Apakah Anda sudah makan atau minum? Apakah Anda sudah menghubungi keluarga atau orang terdekat? Apakah ada orang yang bisa saya hubungi untuk Anda? Atau apakah Anda memerlukan bantuan medis untuk luka fisik atau apapun itu? Utamakan rasa kemanusiaan Anda pada rasa ingin tahu yang mendorong mata untuk melihat atau mengunjungi laman media sosial Anda yang berporos pada satu kata, viral.
2: Kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu dia mau ikut lomba lari cepat.
3: Iya, memangnya dia bisa kah?
4: Hus, kamu dua, jangan begitu, Jangan menilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan, toh. Bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
2: Aduh, saya minta maaf, Saya tidak tahu begitu.
4: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
5: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Povendigul.

Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Prosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90.

0: bakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Proses sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

Dengan masih bersama kami Radio Republik Indonesia Vendigul dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5 maupun aplikasi RRI digital yang bersama Anda. Saya Lisa masih menemani Anda ya, tentu bertugas di sore ini lintas sore Vendigul hingga berakhir pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan kita masih pada edisi siar hari Senin tanggal 31 Agustus ya 2026. Mendengar ada informasi-informasi ya, dan tentunya rangkaian acara terus kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita menemani segala aktivitas sore Anda.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik agama, budaya, maupun suku bangsa. Di tengah perbedaan itu, kita diajak untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, namun terbuka dan menghargai keyakinan orang lain. Moderasi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Kedua, meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog antar agama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. 4. Menciptakan dialog. Dialog antar agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain, serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang 5, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan yang harmonis.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15.57 menit waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda ya, masih menemani ya dengan tembang-tembang Pop Indonesia yang terus bersama Anda, menemani suasana aktivitas sore Anda. Ya, sore adalah waktunya untuk melepas penat ya, menikmati suasana ya, apalagi menikmati kebersamaan bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi, keluarga tercinta Anda, baik Anda yang sudah usai melaksanakan ya tugas pekerjaan Anda, dan saat ini tengah bersiap untuk kembali bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi, keluarga ataupun juga ya sudah ada menikmati kebersamaan ya. Selamat sore ya, dan selamat menikmati suasana kebersamaan Anda. Di mana pendengar tentunya tetap bersama kami ya, kami juga tetap bersama Anda ya di sore ini, temani sore pendengar Enagam Bene Janomba Waninabo Konggat Lanukat Tukun Serarong semuanya, kakak dorang ya di sore ini, dengan informasi hiburan dan lagu-lagu pilihan yang siap menemani aktivitas Anda. Ya, pendengar, BMKG prediksi hujan sedang ya akan guyur sejumlah provinsi ya, Karhutla ya. Di mana diinformasikan ya laman resmi rri.go.id, pendengar, BMKG menyebut hujan sedang hingga lebat yang menjadi cara paling efektif memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Namun hujan ya dengan intensitas tersebut diperkirakan pendengar belum merata ya. Tentu hujan belum merata di sejumlah daerah terdampak karhutla selama sepekan mendatang di Indonesia. Perakirawan BMKG pendengar Nur Rahmat Jatmiko mengatakan hujan menjadi solusi alami yang paling efektif ya untuk membantu memadamkan karhutla. Menurutnya hujan ya perlu turun dengan intensitas sedang ya hingga lebat dan berlangsung cukup lama ya, agar api benar-benar segera mereda ya. Dan diinformasikan pendengar oleh BMKG memprediksi cuaca Indonesia pada 30 Agustus hingga tanggal 5 September ya 2026 cenderung berawan hingga hujan ringan ya di wilayah. Kondisi tersebut membuat peluang hujan lebat ya yang dibutuhkan untuk membantu pemadaman karhutla ya masih tergolong rendah selama sepekan mendatang. Peluang hujan ringan hingga sedang ya masih muncul di beberapa wilayah terdampak karhutla pada waktu tertentu. Wilayah-wilayah tersebut pendengar meliputi sebagian ya Riau, Jambi, Sumatera, ya Kalimantan ya, dan juga beberapa hari mendatang sesuai perakiran BMKG. Di mana selain mengandalkan hujan, BMKG bersama pemangku kepentingan terus menjalankan operasi modifikasi cuaca ya di wilayah terdampak karhutla ya di Indonesia juga ya. Langkah tersebut dilakukan ya untuk membantu meningkatkan peluang pembentukan awan hujan ya, dan tentu ini mendukung penanganan karhutla ya secara berkelanjutan di lapangan. Ya, pendengar dimanapun Anda berada ya, adalah salah satu informasi di mana diinformasikan oleh BMKG menyebut hujan sedang hingga lebat menjadi cara paling efektif ya memadamkan kebakaran hutan dan lahan ya. Laman resmi rri.go.id diinformasikan BMKG prediksi hujan sedang akan guyur sejumlah provinsi karhutla tentunya. Laman resmi rri.go.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teman-teman. Mau dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengarin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Bovendigo. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak, tempatnya anak hebat berbagi cerita dan menunjukkan

0: sibuk terus, ada sedih.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ade rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga. Karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo kuatkan hubungan keluarga.

0: bagaimana?
1: Aduh, Dinda, aku masih tidur kah? Aku bangun dulu ke kantor. Ini bos udah cari kue.
0: Aduh, Mer, hari ini saya tidak bisa ke kantor.
1: Aduh, kenapa? Kok ada sakit kah? Nanti saya ke rumah sudah kalau begitu.
0: Aku sudah.

0: Yo, buka aja, Mer. Tidak dikunci.
1: Halo, Rinda. Aduh, kok sakit, Kak?
0: Iya, Sasa kita hari ini.
1: Astaga, Linda. Bagaimana kok terasa sakit ini? Ini kamar atau apa? Lihat ini, aduh, sampah di mana-mana. Gantungan baju begitu banyak. Bagaimana nyamuk tidak jadikan sarang ini?
0: Aduh, iya sudah.
1: Ya sudah, kau bangun sudah. Saya bawa obat ini. Minum, baru nanti saya akan bantu kau bersihkan dan rapikan kau ke kamar ini.
0: Aduh, iya.
2: Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Bovendigul.

Para pendengar saat ini ya, kembali kami informasikan waktu sudah jam 16 yang lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih ya dengan beberapa informasi-informasi nantinya pada pukul 17 warta berita daerah kami hadirkan. Ada informasi Jaga Fakta, kami juga sekaligus informasikan azan maghrib wilayah Tanah Merah dan sekitarnya sore ini dikumandangkan pada pukul 17.42 menit waktu Indonesia Timur. Ada beberapa lagu-lagu religi ya kami hadirkan pendengar. Kemudian informasi dan hiburan di mana kebersamaan kita nantinya hingga pukul 19 ya, tepat jam 7 malam nanti kami kembali bersama Anda dalam penyampaian warta berita Gema Papua. Ya, itu adalah rangkaian acara selanjutnya Delinta Sore Bovendigol ya, terus bersama Anda menemani segala aktivitas Anda ya di manapun ya saat ini, baik yang masih bersama kami di frekuensi 90,3 MHz. Pendengar, hari ini ya, hari Senin kita sudah ada ya di hari yang ke-31 ya dari bulan Agustus. Ya, pendengar, akhir Agustus ya. Sudah ada di akhir ya bulan Agustus tanggal 31. Akhir Agustus menjadi waktu yang tepat ya untuk melihat kembali perjalanan Anda ya, ya setelah selama bulan Agustus ya. Semangat perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan kini saatnya kembali ataupun juga pada rutinitas yang menyiapkan langkah ya untuk bulan yang baru ya. Esok sudah tanggal 1 September. Oke, ada yang belum tercapai di bulan Agustus, jangan langsung dianggap sebagai kegagalan ya, jadikan sebagai pengalaman ya, jadikan pengalaman sebagai bahan evaluasi begitu ya. Lalu bawa semangat baru untuk menyambut September ya. Sedang esok ya tentu. Kita sudah nanti di sudah

konsumen. Ya, pendengar BPOM tak lagi mentolerir kemasan pangan sembarangan. Melalui aturan baru, ya, badan ini mewajibkan seluruh pelaku usaha memastikan kemasan yang bersentuhan. Tentu ini dengan makanan bebas dari zat kimia berbahaya atau berhadapan dengan sanksi ketidakpatuhan, ya. Aturan tersebut pendengar peraturan BPOM nomor 11 tahun 2026 tentang kemasan pangan, ya, menggantikan regulasi lama tahun 2019 dan mengatur batas migrasi, yakni ambang aman perpindahan zat, ya, dari kemasan ke pangan. BPOM menegaskan kemasan yang tidak memenuhi syarat, ya, berpotensi melepaskan zat berbahaya ke makanan, ya, melalui proses migrasi, ya. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut aspek kemasan selama ini kerap luput, ya, dari perhatian, padahal berkontribusi langsung, ya, terhadap keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Beliau mengatakan pendengar kemasan pangan bukan sekedar pembungkus, ya, tetapi tentu ini bagian yang sangat menentukan keamanan suatu produk pangan. Jadi ada aturan, ya, aturan yang tentunya berlaku untuk berbagai jenis bahan kemasan yang lazim ditemui di pasar maupun toko kelontong, ya, mulai dari plastik, kertas dan karton, gelas, logam hingga kemasan multi lapis, ya. Pelaku usaha pangan kemasan termasuk skala UMKM kini dituntut pendengar, ya, kini dituntut memastikan bahwa bahan kemasan yang mereka pakai sudah memenuhi standar keamanan BPOM. Bagi pelaku usaha yang ingin memakai bahan kemasan, ya, bahan kemasan baru yang belum terdaftar, BPOM menyediakan mekanisme, ya, mekanisme pengajian dan tentunya pendengar, mekanisme pengajian dan mewajibkan persetujuan tertulis dari Kepala BPOM sebelum bahan tersebut dapat digunakan, ya. Taruna mengajak pelaku usaha memanfaatkan masa transisi untuk mengevaluasi kemasan yang selama ini dipakai. Regulasi ini turut mengakomodasi kemasan, ya, guna ulang dan kemasan daur ulang dengan cara tetap memenuhi ketentuan batas migrasi dan cara produksi yang baik, ya, membuka ruang bagi pelaku usaha yang ingin beralih ke kemasan ramah lingkungan tanpa mengorbankan aspek keamanan. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ya, adalah disampaikan langsung diinformasikan oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar, ya, yang tentu beliau menyebut aspek kemasan selama ini kerap luput dari perhatian, ya, padahal berkontribusi langsung, ya, terhadap keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Jadi BPOM, ya, tak lagi mentolerir, ya, kemasan pangan sembarangan. Di mana diinformasikan melalui aturan baru, badan ini mewajibkan seluruh pelaku usaha, ya, memastikan kemasan yang bersentuhan dengan makanan bebas dari zat kimia berbahaya atau berhadapan dengan sanksi ketidakpatuhan. Ya, pendengar, BPOM terbitkan aturan baru kemasan pangan perkuat keamanan konsumen. Laman resmi rri.co.id. Kita masih kembali dengan serangkaian lagu-lagu pop Indonesia. Masih bersama Anda yang menemani segala

Masa anak-anak merupakan masa yang sangat berharga, di mana mereka dapat menikmati masa anak-anaknya dengan teman sebaya untuk belajar, bermain, dan bersosialisasi. Namun dalam realitas kehidupan sehari-hari, seperti yang kita ketahui, telah banyak kasus mengenai eksploitasi anak. Anak dijadikan sebagai mesin pencari uang bagi orang dewasa. Lantas, apa sih eksploitasi anak itu? Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarganya sendiri dengan tujuan memaksa si anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak, seperti perkembangan fisik dan mentalnya di kemudian hari. Eksploitasi anak masuk dalam pelanggaran HAM karena melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk anak. Hak anak yang seharusnya memiliki kebebasan untuk bermain, belajar, dan bersosialisasi justru direnggut kebebasannya oleh orang lain. Dalam hal ini, peraturan mengenai hak anak terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang disahkannya Convention of the Right of the Child yang disetujui oleh PBB, yang mana disebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak. Salah satu faktornya adalah karena masalah ekonomi. Karena perekonomian, keluarga orang tua rela mencari celah untuk menyuruh anaknya mengemis, mengamen, dan lain-lain. Dengan adanya eksploitasi terhadap anak, banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak-hak yang dimiliki, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Hal ini menyebabkan mental anak menjadi tidak baik dan mempengaruhi psikologis anak itu sendiri. Dengan begitu, kita sebagai orang tua wajib untuk melindungi dan memenuhi hak anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa. Stop eksploitasi anak.

0: ayam goreng aku, kamu ambil ya.
1: Haha, tadi aku cuma ambil sedikit kok.
0: Tapi itu kan makananku, jangan rebut-rebut orang pun makanan. Nanti bisa bikin masalah.
2: Mina, tidak boleh begitu. Makanan orang lain itu bukan untuk diambil sembarangan. Kalau Mina mau, bilang baik-baik dengan sopan ya. Kalau Feni mau berbagi, pasti Feni kasih. Mina ingat ya, mengambil milik orang lain tanpa izin itu tidak baik sayang. Kita harus saling menghargai. Ayo minta maaf sama Fenina.
1: Maaf ya Fenina, aku harusnya tidak mengambil makananmu. Aku janji sekarang aku tidak begitu lagi.

Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Hanya di frekuensi 90,3 MHz. Programa 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
3: Biarin aja kucingnya makan. Pus-pus, mari makan.
4: Mina, tadi waktu mama sedang bicara dengan Tante Vero, Mina mau bilang apa sama mama sayang?
3: Tadi kan Mina lagi makan, Ma. Terus ikan Mina direbut kucing, Ma.
4: Iya, terus gimana?
3: Ya, Mina biarin aja kucingnya ambil, Ma.
4: Oh, begitu. Berarti rezeki kucingnya. Maaf ya sayang, tadi mama kurang respon karena mama lagi ngobrol.
3: Gak apa-apa Ma, Mina sudah tahu kok.
4: Tahu apa?
3: Kalau orang tua ngobrol, Mina gak boleh motong.
4: Betul sekali, bicara itu harus bergantian. Kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, terutama orang tua. Kecuali kalau ada keadaan darurat ya sayang.
3: Kayak kemarin itu ya Ma, Mina bilang cepat-cepat soalnya kompornya nyala besar.
4: Nah itu benar, kalau darurat harus segera ngomong biar mama cepat tahu. Dalam percakapan, menghargai lawan bicara adalah sikap yang perlu dibiasakan sejak kecil. Jangan memotong pembicaraan kecuali saat keadaan darurat yang membutuhkan perhatian segera. Mari bersama membangun kebiasaan sopan dan saling menghormati dalam berkomunikasi. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigo.

dimanapun Anda berada, ya, salah satu informasi kembali di ruang dengar Anda. Masih informasi terkait UMKM, ya, informasi terkait daripada diinformasikan, ya, pusat keuangan, ya. Diinformasikan pendengar dari laman resmi rri.go.id, Kementerian UMKM ajukan tambahannya 1,5 triliun, ya, untuk Sumatera. Untuk pendengar, ini diinformasikan pendengar Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman yang mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun, ya, untuk 2027. Usulan tersebut mencakup 900 miliar untuk program Kementerian UMKM dan 622 miliar ya untuk pemulihan ekonomi akibat bencana Sumatera. Di mana pendengar, Maman menyampaikan usulan tersebut dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI Pagu Indikatif Kementerian UMKM, ya, yang telah disetujui. Di mana, ya, Maman menjelaskan pendengar, usulan tambahan 1,5 triliun tersebut tidak seluruhnya diperuntukkan bagi program Kementerian UMKM. Sebagian anggaran disiapkan tentu untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di mana menyebutkan, ya, dari usulan tambahan tersebut benar-benar ditujukan untuk program Kementerian UMKM. Dan diinformasikan pendengar, pemerintah akan mempercepat pemulihan ekonomi usaha mikro di 3 wilayah, ya, tersebut. Dalam 3 bulan terakhir 2026, program tersebut tentu ini akan dilanjutkan pada tahun 2027. Ya, pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, adalah salah satu informasi, ya. Informasi keuangan Kementerian UMKM ajukan tambahan 1,5 triliun 622 miliar, ya, tentu untuk Sumatera, ya, dimana diinformasikan, dikabarkan kami lansir, ya, dari laman resmi rri.co.id. Untuk kebersamaan kita mendengar informasi, ya, telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita akan jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur saat hadir penyampaian warta

0: Dengar, kami hadirkan penyampaian warta berita.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Tikul.

Anda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Boven Digul menyampaikan warta berita. Topik berita, tingginya minat siswa ikuti ekstra kulikuler, sekolah dorong dukungan dan fasilitas. Inilah warta berita selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca. Hari ini Senin tanggal 31 Agustus

0: Pendengar, kami awali berita pertama. Tingginya minat siswa ikuti ekstrakurikuler, sekolah dorong dukungan dan fasilitas. Reporter Thomas Yamlean melaporkan.
1: Tingginya minat siswa SMA Santo Yosef Tanah Merah untuk mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler dinilai sebagai hal positif. Kondisi tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi pihak sekolah untuk menyediakan fasilitas yang memadai guna mendukung pengembangan minat dan bakat para siswa. Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Tanah Merah, Pastor Raymond Esebius Fasak, MSC, mengatakan animo siswa untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, OSIS maupun kegiatan lainnya menunjukkan adanya semangat dan potensi yang perlu terus dikembangkan. Menurutnya, kegiatan ekstrakurikuler tidak hanya menjadi wadah bagi siswa untuk mengisi waktu di luar jam pelajaran, tetapi juga dapat membantu membentuk karakter, meningkatkan kemampuan bekerja sama, serta mengembangkan bakat dan kreativitas siswa.
2: Sehingga ini memang sebuah peluang yang bagus untuk bagaimana tantangan bagi sekolah untuk ya memperhatikan ini, minat bakat anak dan menyediakan fasilitas yang memadai, yang memang bisa memfasilitasi mereka punya minat bakat itu. Tapi juga lalu kami di satu sisi mengharapkan juga bantuan dari luar, ya bisa dinas pariwisata atau bisa RRI, ya. Yang kadang juga ada misalnya dibuat lomba-lomba, ya, sehingga bisa menjadi sarana untuk mengembangkan minat bakat anak yang mereka sudah latih, yang mereka sudah bina. Melalui ekskul-ekskul itu mereka bisa tampilkan untuk masyarakat.
1: Meski demikian, Pastor Raymond berharap adanya dukungan dari berbagai pihak di luar sekolah, khususnya dalam penyelenggaraan berbagai perlombaan yang dapat menjadi ruang bagi siswa untuk mengasah kemampuan sekaligus menyalurkan minat dan bakat mereka. Ia menambahkan, sinergi antara sekolah dan berbagai pihak dinilai penting agar kegiatan pengembangan bakat dan minat siswa dapat berjalan lebih baik serta memberikan manfaat bagi perkembangan mereka. Thomas Yamlean, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul pastikan tidak ada potongan tambahan anggaran OPD. Septianing Nurjana melaporkan.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Bovendigul memastikan tidak ada pemotongan tambahan anggaran bagi organisasi perangkat daerah atau OPD dalam pembahasan KUA dan PPAS APBD perubahan tahun anggaran 2026. Anggota DPRK Bovendigul Oral Bruner Leleng mengatakan sebelumnya pihak yang memberikan peringatan akan melakukan pengurangan tambahan anggaran bagi OPD yang tidak proaktif mengikuti tahapan pembahasan. Namun setelah dilakukan pengecekan kembali terhadap daftar kehadiran, seluruh OPD yang mendapatkan tambahan anggaran tercatat hadir. Ia menjelaskan pengecekan dilakukan setelah sebelumnya pada pagi hari masih ditemukan sejumlah OPD yang belum mengisi daftar hadir.
4: Kebanyakan OPD tidak proaktif ya dalam kegiatan-kegiatan tahapan-tahapan pembahasan. Oleh karena itu kami sebagai unsur pimpinan DPR memberikan sanksi kepada OPD-OPD yang ada tambahan anggaran di APBD perubahan ini yang tidak hadir, kami potong. Setelah kami cross check absennya, ternyata pada saat pagi kami lakukan statement jam 10 sampai jam 11 OPD banyak yang sudah datang.
3: Oral menegaskan kehadiran OPD sangat penting dalam tahapan pembahasan KUA dan PPAS, terlebih bagi perangkat daerah yang memperoleh tambahan anggaran dalam APBD perubahan 2026. Menurutnya, DPRK perlu memastikan setiap tambahan anggaran yang dibahas benar-benar mendapat penjelasan dan pertanggungjawaban dari OPD terkait. Pembahasan KUA dan PPAS APBD perubahan tahun anggaran 2026 saat ini telah memasuki tahap akhir. Septianing Nur melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: UMKM, makanan khas lokal Bovendigul, sagu dan umbi-umbian, menjadi perhatian penuh Apolonia Omba. Berikut laporan Yohanes Degoden.
5: Usaha kuliner dengan makanan lokal menjadi daya tarik tersendiri serta menghidupkan pangan lokal untuk dapat diketahui generasi milenial. Saat ini, agar tidak menggantungkan hidupnya hanya pada beras. Namun sagu, keladi, petatas, dan umbi-umbian lainnya sangat penting untuk ketahanan pangan keluarga. Salah satu pelaku usaha mikro kecil menengah Kota Tanah Merah Bovendigul Aplonia Omba dalam dialog RRI Fest menyampaikan ia lebih memilih kuliner lokal menjadi usahanya untuk mempertahankan jati diri bahwa makanan khas lokal seperti sagu dan umbi-umbian lainnya menjadi ciri khas tersendiri dalam UMKM-nya.
6: Makanan khas ini adalah jati diri. Ini sudah menjadi bagian dari kami. Kalau kita bicara minta maaf nasi, itu bukan kami. Tapi sagu, ubi, keladi, petat,

0: RI Bovendigul bantu masyarakat tangkal hoax. Vira Rahayu melaporkan.
1: Kehadiran Radio Republik Indonesia RRI Bovendigul dinilai turut membantu masyarakat dalam menangkal penyebaran hoax dan informasi yang tidak benar di tengah pesatnya perkembangan media sosial. Kepala Sekolah Semak Santa Maria Tanah Merah Annunciata Karubun mengatakan, dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI, terkhusus RRI Bovendigul terus menunjukkan perannya sebagai media publik yang menyajikan informasi terpercaya, akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Di tengah perkembangan media sosial yang semakin pesat, berbagai informasi dapat dengan mudah diterima dan disebarluaskan oleh masyarakat. Namun, tidak semua informasi yang beredar dapat dipastikan kebenarannya. Karena itu, RRI terus berupaya menghadirkan informasi yang akurat dan terpercaya sekaligus mengajak masyarakat agar tidak langsung mempercayai setiap informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Annunciata lanjut mengatakan, kehadiran RRI di tengah masyarakat diharapkan dapat terus menjadi jembatan dalam penyampaian informasi, edukasi, serta komunikasi publik. Menurutnya, keberadaan media publik seperti RRI sangat penting dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, sekaligus membantu meningkatkan literasi masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi di era digital.

0: Koordinator Peduli Lingkungan Anak-anak Ambongo ajak pemerintah daerah dan seluruh OPD gelar aksi bersih-bersih bersama. Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Koordinator Peduli Lingkungan Anak-anak Ambongo Damianus Kambayong mengajak seluruh unsur pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bovendigul untuk turut berpartisipasi aktif menciptakan budaya kebersihan lingkungan. Dijelaskan Damianus, komunitas yang dipimpinnya telah bergerak selama 6 tahun dalam menjaga kebersihan lingkungan, namun hingga saat ini kesadaran serta tindak lanjut dari pemerintah daerah untuk membudayakan kebersihan di lingkungan kantor-kantor pemerintah belum terwujud secara merata. Untuk itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, khususnya jajaran pemerintah daerah dan seluruh OPD di Kabupaten Bovendigul untuk bersama-sama membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kebersihan lingkungan.
2: Ya, ini sangat bagus sekali. Kami sudah berjalan 6 tahun sampai sekarang. Tapi tindak lanjut dari pemerintah, bukan berarti kami mau meminta pemerintah, tapi pemerintah dalam hal kesadaran untuk menciptakan budaya kebersihan ini di lingkungan pemerintah belum ada. Saya mau mengajak kepada semua stakeholder, OPD-OPD yang ada, untuk mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan kota yang bersih lewat gerakan peduli lingkungan tempat di mana kita ada, dan juga kalau bisa dengan waktu-waktu yang diciptakan oleh pemerintah untuk lakukan kegiatan aksi bersih, entah hari apa, bisa menghubungi kami. Kami siap untuk membantu.
1: Ia menegaskan bahwa kebersihan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga, dan seluruh masyarakat. Dengan adanya kolaborasi dan kesetia kawanan dalam menjaga lingkungan, diharapkan kota Tanah Merah sebagai ibu kota Kabupaten Bovendigul dapat menjadi kota yang bersih, sehat, dan nyaman untuk dihuni oleh seluruh masyarakat. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam penyampaian warta berita daerah sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
6: Bagaikan malam tak berbintang.
5: Lagu tahun 70-an.
6: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
5: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
7: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
5: Lagu tahun 2000-an.
8: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
5: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu, pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu.
2: "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
3: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
3: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
3: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
3: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita

0: sebagai persiapan demo 27 Agustus 2020. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri unggahan video tersebut identik dengan unggahan di akun Instagram @surabaya.id. Pada 28 Agustus 2025, dalam unggahan video berupa iring-iringan sepeda motor dan sejumlah mobil ini menyertakan keterangan mengenai update situasi demo buruh Surabaya pada 28 Agustus 2025. Mengutip dari artikel suarasurabaya.net berjudul Jalan Ahmad Yani ditutup imbas demo, pengendara menuju dalam kota dialihkan, yang tayang pada Kamis 28 Agustus 2025, disebutkan bahwa massa buruh dari berbagai kawasan industri di Jawa Timur memadati area depan kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Kota Surabaya pada siang hari. Pendengar, adalah informasi cek fakta kategori hoax yang kami lansir dari website resmi Komdigi untuk informasi cek fakta sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Azan Maghrib sore ini dikumandangkan ya untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Dikumandangkan pada pukul 17.42 menit. Azan Maghrib wilayah Tanah Merah dan sekitarnya sore ini dikumandangkan pada pukul 17.42 menit waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah.

Udah kayak karena mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat baik umat muslim dimana anda berada. Semoga amal ibadah anda hari ini diterima Allah Subhanahu Wataala.

Pendengar, tahukah Anda? Dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang dimaksud ini menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut hingga kaki.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia adalah negeri yang kaya akan tradisi dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam serta keanekaragaman suku di dalamnya membuat Indonesia kerap dijuluki sebagai surga dunia. Mulai dari tarian, kuliner, musik tradisional hingga berbagai tradisi peninggalan nenek moyang kita lainnya yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negeri yang senantiasa menjunjung tinggi nilai leluhur. Zamrud Katulistiwa disematkan kepada Indonesia karena negara kita memiliki kekayaan berlimpah ibarat batu zamrud yang indah. Selain itu, Indonesia juga terletak di bawah garis ekuator atau Katulistiwa. Namun menariknya, julukan Zamrud Katulistiwa ini bukan karena letaknya yang berada di bawah garis Katulistiwa, melainkan karena Indonesia yang terlihat sangat indah jika dilihat dari angkasa. Seperti gugusan kepulauan Indonesia yang hijau menyejukkan mata layaknya batu zamrud. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal

Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. 3. Pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.

Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan

bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis.

mengudara ya melalui frekuensi 90,3, 97,5 aplikasi RRI Digital. Saya Lisa masih terus bersama Anda di mana kebersamaan terus menemani Anda. Sedangkan lagu-lagu pop Indonesia terus kami persembahkan, kami hadirkan menemani aktivitas sore jelang malam hari ya Anda.

harapan. Kami selalu ada bersama Anda, menemani, berikan hiburan, berikan informasi-informasi untuk Anda. Terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Beberapa informasi-informasi

sekali untuk Anda di ruang ya, dengar untuk kebersamaan kita ya. Saat ini kami informasikan waktu pukul 18.30 6 menit ya waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, tidak terasa ya Agustus 2026 ya segera berakhir dan September sudah di depan mata ya. Setelah melewati berbagai aktivitas dan tentu kesibukan sepanjang bulan ini, pengunjung Agustus bisa menjadi waktu yang tepat ya, tentu ini untuk berhenti sejenak ya dan melihat kembali apa saja yang sudah dilakukan ya. Tidak perlu terlalu serius ya, bisa saja yang dilakukan evaluasi diri ya, dapat dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari ya. Dimana pendengar masuki September ya, membuat rencana sederhana juga bisa membantu aktivitas menjadi lebih terarah. Dimana pendengar ya, bulan September ya juga dapat menjadi awal untuk membangun kebiasaan yang lebih baik ya, mulai dari lebih disiplin menggunakan waktu, menjaga komunikasi dengan orang sekitar, hingga lebih peduli terhadap lingkungan. Ya tentunya pendengar ya, hari ini sudah tanggal 31 ya, sudah di lembaran terakhir ya dalam bulan Agustus ya, kita mengakhiri bulan Agustus, esok sudah ada pada bulan yang baru, bulan September ya, dengan semangat baru ya. Dan tentu tidak perlu ya pendengar dibawa dari, tinggalkan hal-hal yang tidak perlu ya, dibawa dari bulan sebelumnya dan jadikan pengalamannya sebagai bekal untuk melangkah. Menatap September ya, evaluasi diri dan siapkan langkah baru. Tentu informasi-informasi laman resmi rri.co.id ya, terus bersama Anda di mana kebersamaan kita di Lintas Sore Bovendigo.

0: Pernahkah tidak kamu lihat kampu anak dorang rebahan berjam-jam, berdong pu jari sambil scroll layar tanpa henti-henti, dan dorang pu muka kelihatan tegang? Hati-hati, itu namanya doom scrolling, kebiasaan kecanduan nonton konten negatif, berita buruk atau video pendek tanpa jeda. Depu bahaya tuh tidak main-main untuk anak. Pertama, merusak attention span atau rentang fokus mereka. Jadi dong pemalu tuh kepuasan yang instan. Akhirnya buat dong jadi pemalas belajar. Kedua, kesehatan mental terganggu. Dong gampang cemas, takut dan emosional karena belum punya filter untuk menyaring hoax atau konten kekerasan di internet. Terus kita harus bagaimana? Tapi jangan langsung larang dorang dulu. Langkah pertama yang kita bisa buat untuk anak-anak dorang, buat aturan batas main HP yang tegas setiap harinya. Dan yang kedua, aktifkan fitur parental control di HP mereka. Dan yang terpenting, ajak anak-anak dorang sibuk di dunia nyata, olahraga, bermain sama-sama, atau baca buku. Ayo batasi layar demi masa depan anak-anak dorang.
1: Hey Mina, kenapa kamu buang sampah sembarangan?
2: Memangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
1: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
2: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
1: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Mina.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
3: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
4: Pernah gak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep. Emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Lintas Waktu Indonesia Timur, saya bersama Anda menemani Lintas Sore ya, Lintas Malam. Anda ditemani oleh rekan Ina. Kita bersama mendengarkan kembali sejumlah informasi dihadirkan dalam berita.
1: Distrik Yapen Selatan meminta Majelis Rakyat Papua MRP memperjuangkan pemenuhan dan perlindungan hak orang asli Papua OAP dalam berbagai bidang pembangunan dan pelayanan publik. Berikut laporan reporter Agus Tanawani, RRI Serui.
2: Masyarakat Kampung Imandoa, Distrik Yapen Selatan meminta Majelis Rakyat Papua MRP memperjuangkan pemenuhan dan perlindungan hak orang asli Papua OAP dalam berbagai bidang pembangunan dan pelayanan publik. Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat saat mengikuti penjaringan aspirasi yang dilakukan anggota Majelis Rakyat Papua Pokja Adat Sirilus Cemoman di Kampung Imandoa Sabtu 29 Agustus 2026. Salah satu masyarakat, Thomas Banioni, berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan MRP dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan orang asli Papua, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Menurutnya, keperpihakan terhadap OAP perlu diwujudkan secara nyata melalui program pembangunan dan pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
3: Yang saya lihat pemerintah, bantuan pemerintah buat anak-anak mahasiswa yang kuliah itu fokusnya hanya kepada mahasiswa yang tingkatan akhir yang telah menyelesaikan sudah mau skripsi mau wisuda baru dapat bantuan, sedangkan yang menjalani awal kuliah itu tidak dapat bantuan. Nah, ini yang saya mohon kepada yang mulia Bapak Menteri, Bapak Mama, nanti ini bisa di artinya diperjuangkan supaya anak-anak kita yang kuliah baik di Jayapura dan juga di kuliah di tempat-tempat yang lain, anak-anak asli Papua itu ya dari semester 1 ke atas lah itu diberikan bantuan kalau bisa, itu usulan kami. Jadi bukan hanya nanti di akhir semester, akhir perkuliahan mungkin sudah baru dapat bantuan 2 juta, tapi mungkin sepanjang mereka kuliah 5 tahun itu setiap semester harus ada bantuan pemerintah untuk mereka.
2: Aspirasi serupa disampaikan Yuliana. Ia menekankan pentingnya keperpihakan terhadap anak-anak Papua dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Ia berharap amanat Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua, khususnya terkait perlindungan dan pemenuhan hak OAP di bidang pendidikan, benar-benar diterapkan dalam kebijakan dan pelaksanaannya.
4: Saya mau tambahkan mengenai beasiswa itu, Bapak. Kadang beasiswa kami masyarakat yang tidak punya pekerjaan dalam arti pegawai negeri, kadang anak-anak kami ingin melanjutkan, mungkin ada OPD terkait, ada beasiswa dalam hal ini, dalam bentuk afirmasi adik, tetapi kadang kami anak-anak Papua yang mendaftar pergi tes banyak-banyak, tapi yang lulus itu 1-2 orang, yang lainnya itu hampir 2 orang. Memang ambil harus ada, tapi kalau boleh, setahun itu ambil jangan, Papua cuma dulu, cuma itu udah pakai sifat itu pada lagi sekolah. Seratus itu 80-nya Papua, 20 ini ambil ke apa non Papua yang tadi mungkin ada ibu siapa pakai ada sentil itu, tapi izin kalau boleh 1 tahun khusus itu 100% itu Papua dulu, kata mertua menikmati kalau bagi-bagi dua terus.
2: Sementara itu, anggota Majelis Rakyat Papua Pokja Adat, Cirilus Cemoman, mengatakan kehadirannya di Kampung Imandoa merupakan bagian dari agenda penjaringan aspirasi masyarakat tahun 2026. Penjaringan tersebut secara khusus membahas perlindungan dan pemenuhan hak orang asli Papua di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Provinsi Papua. Cirilus Moman menegaskan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan yang dimiliki MRP.
5: Melalui penjaringan aspirasi di Kampung Imandoa, hari ini saya mendapatkan banyak sekali aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, khusus masyarakat Imandoa dari kelompok perempuan dan kelompok agama dan juga wakil pemuda. Artinya banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu kami akan sebagai pemerintah atau
6: kepada bupati sebagai kepala daerah untuk menindaklanjuti atau menjelaskan hal-hal terkait dengan aspirasi masyarakat Papua.
2: Dalam penjaringan tersebut, masyarakat juga menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Selain itu, masyarakat meminta MRP turut mendorong transparansi penggunaan dana otonomi khusus oleh organisasi perangkat daerah. Mereka berharap penggunaan dana otonomi khusus dapat diketahui dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat menilai dana otonomi khusus memiliki sejarah perjuangan yang panjang dan karenanya harus dikelola secara transparan serta benar-benar diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Agus Tanawani melaporkan.
7: Pencegahan stunting membutuhkan bukan sekedar penyampaian informasi kesehatan, namun kemampuan komunikasi yang tepat, dorong perubahan perilaku masyarakat. Berikut laporan reporter Nur Febriana RRI Nabire.
8: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Nabire terus didorong melalui pendekatan komunikasi antar pribadi dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat sebagai agent of change atau agen perubahan. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari pelatihan komunikasi antar pribadi bagi agent of change yang digelar PASTI Papua di Kabupaten Nabire. Peserta berasal dari berbagai latar belakang, diantaranya aparatur sipil negara, guru, rohaniawan, pers, hingga kader posyandu. Fasilitator Kelompok Kerja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat atau RCCI Indonesia Yesi Maria mengatakan, pencegahan stunting merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Menurutnya, komunikasi antar pribadi dapat menjadi metode untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat.
9: Nah, perubahan perilaku ini dapat terjadi jika ada proses edukasi di masyarakat atau di publik, sehingga banyak warga yang memahami bahwa menjaga kesehatan ibu hamil merupakan tanggung jawab bersama. Komunikasi antar pribadi adalah salah satu metode yang bisa digunakan untuk terjadinya perubahan perilaku tersebut, di mana pesan-pesan komunikasi, khususnya kesehatan ibu dan balitanya, dapat disampaikan dengan cara yang menyenangkan dan suasana yang akrab dan hangat. Nah, agent of change ini berperan penting untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku itu.
8: Yesi menilai kemampuan komunikasi yang dimiliki agen perubahan membuat pesan kesehatan dapat disampaikan dengan lebih mudah dipahami, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhannya. Pendekatan tersebut juga dirasakan kader posyandu yang selama ini berhadapan langsung dengan keluarga. Kader Posyandu Anggrek Kampung Air Mandi di Kabupaten Nabire, Orpa Simopiarev, mengungkapkan pelatihan membantu kader lebih percaya diri ketika memberikan edukasi kepada keluarga yang memiliki anak stunting, ibu hamil maupun ibu bayi dan balita.
10: Iya, kalau stunting, ketika kita menjelaskan kepada ibu dan atau bayi dari anak itu, mereka kadang mengelak ya, karena kadang bilang, stunting ini kayak orang kesehatan saja. Seperti begitu, tapi ketika mama kami dapat materi dari sini, kami bisa jadi seorang yang berkomunikasi dengan masyarakat atau dengan keluarga kita yang mempunyai anak stunting itu, kita bisa lebih leluasa lagi untuk menyampaikan supaya mereka bisa paham tentang apa itu stunting.
8: Dalam pelatihan tersebut, para agen perubahan tidak hanya mendapatkan materi mengenai stunting dan komunikasi antar pribadi, tetapi juga berlatih melalui diskusi kelompok dan simulasi komunikasi. Mereka kemudian diarahkan menerapkan keterampilan tersebut secara langsung melalui praktik di masyarakat. Peserta dibagi dalam kelompok untuk melakukan edukasi di sejumlah titik komunitas, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam interaksi dengan keluarga sasaran. Melalui pendekatan ini, pesan mengenai pentingnya posyandu, konsumsi tablet tambah darah, gizi seimbang, ASI serta praktik kesehatan lainnya diharapkan tidak berhenti sebagai informasi, tetapi dapat dipahami dan diterapkan hingga menjadi kebiasaan bersama di masyarakat. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
7: Pembangunan jembatan perintis di Kali Pele, Distrik Ibele, Kabupaten Jayawijaya mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kehadiran jembatan ini diharapkan membuka akses dan mempermudah aktivitas warga di wilayah tersebut. Berikut laporan reporter Ani Karlina, RRI Jayapura.
11: Jembatan Perintis di Kalipele, Distrik Ibele, resmi membuka akses baru bagi masyarakat setempat. Ini merupakan jembatan perintis pertama yang dibangun melalui program karya bakti skala besar di wilayah tersebut. Pasiter Kodim 1702 Jayawijaya, Kapten Infanteri Yubelinus Simbiak menjelaskan, pembangunan jembatan ini bagian dari program presiden yang diturunkan ke TNI Angkatan Darat melalui Korem 172 Praja Wirayakti.
12: Program ini merupakan bentuk nyata kontribusi TNI AD dalam membantu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam karya bakti skala besar ini terdapat berbagai sasaran pembangunan, mulai dari pembangunan PLTMH, ya, pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang kami namai Uang Tilamo, pembangunan jembatan Garuda dan jembatan Perintis, sumur bor, revitalisasi SMK, pembangunan MCK, rehab rumah tidak layak huni, hingga pembangunan rumah bagi masyarakat. Melalui berbagai sasaran tersebut, kami berharap karya bakti skala besar dapat memberikan manfaat secara langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar, membuka akses serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Jayawijaya ini. Ini merupakan wujud nyata kehadiran TNI bersama rakyat.
11: Selain jembatan di Kalipele, program karya bakti skala besar di Jayawijaya juga mencakup PLTMH Wampilamo, jembatan Garuda, sumur bor, revitalisasi SMK, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sambutan positif juga datang dari kalangan pemuda. Ketua KNPI Wilayah Jayawijaya, Hengki Hilapok, mengatakan, ketua adat, tetua, dan tokoh pemuda sepakat mendukung penuh pembangunan ini.
13: Tadi kita sudah diskusi, dan orang tua bilang kita sambut. Sehingga diwakili mereka semua sebaikkan terima kasih kepada Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Kasat Maruni, dan juga Pak Pandam, Pak Dandim, dan jajarannya semua, terima kasih banyak. Kami pemuda akan kawal, dan di sini bukan di kampung saya saja butuh pembangunan seperti jembatan, tapi ada kampung apa distrik lain juga, sehingga niat baik soal pembangunan akses jalan dengan jembatan kita sambut untuk pemuda Jayawijaya.
11: Ia berharap program jembatan perintis ini juga bisa menjangkau kampung-kampung lain yang masih membutuhkan akses penghubung, serta berkomitmen mengawal proses pembangunan hingga tuntas, mulai dari pengawasan kualitas hingga memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga. Pembangunan jembatan perintis di Kalipele diharapkan menjadi awal dari rangkaian program serupa di kampung-kampung lain di Jayawijaya, sekaligus mempertegas sinergi TNI Angkatan Darat dan masyarakat dalam menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan. Ani Karlina melaporkan.
7: Institut Cinta Tanah Air Incita Biak Numfor melaksanakan yudisium 60 mahasiswa Prodi Hukum Angkatan Pertama tahun akademik 2025-2026. Yudisium tersebut perdana setelah mengalami perubahan nomenklatur dari nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH. Berikut laporan reporter Tri Rian, RRI Biak.
14: Institut Cinta Tanah Air Incita Biak Numfor secara resmi menggelar yudisium bagi 60 mahasiswa program studi ilmu hukum tahun akademik 2025-2026 Sabtu 29 Agustus 2026. Yudisium tersebut menjadi momentum bersejarah bagi Incita karena merupakan angkatan pertama lulusan setelah perguruan tinggi tersebut mengalami perubahan nomenklatur dari sebelumnya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau STIH menjadi Institut Cinta Tanah Air. Rektor Incita Biak Muslim Labuun mengatakan yudisium angkatan pertama menjadi bukti bahwa perjalanan Incita dalam mengembangkan sumber daya manusia khususnya di bidang hukum.
15: Sampai itu baru 1 tahun. Ya. Sehingga hari ini kita buktikan dengan sejarah beralih Incita ke apa istilah ke Incita. Hari ini jebolan Incita ini sudah masuk angkatan pertama. Itu berjumlah mahasiswa yang yudisium hari ini 2025-2026 itu 60 ditambah mahasiswa S2 itu sudah semua hampir sekitar 80, sehingga hari ini kita sangat bergembira dan bahagia sekali karena ini alumni pertama Incita. Semoga yudisium ini adalah merupakan momentum sejarah bahwa dedikasi dan loyalitas daripada sumber daya manusia khususnya di perguruan
14: tinggi. Ia menyebut saat ini ICITA telah menampung sekitar 600 mahasiswa dengan tenaga pengajar berpendidikan mulai dari S2 hingga S3 berjumlah 60 orang. Di antara para yudisium, Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carterum Bararkapisa turut hadir bukan hanya sebagai pejabat daerah, melainkan sebagai salah satu peserta yang resmi dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar sarjana hukum atau SH. Ia mengapresiasi langkah besar perubahan STIH menjadi ICITA dan menegaskan tetap berkomitmen dan senantiasa memberikan dukungan.
16: Tadi, tapi juga sebagai warga negara dan sebagai wakil kepala daerah, tapi juga status sebagai mahasiswa yang hari ini sudah di Yudisium, saya secara pribadi mengapresiasi dunia pendidikan secara khusus program pendidikan hukum yang diselenggarakan di Institut Cinta Tanah Air. Saya terketuk batin saya dan terharu hari ini sebagai mahasiswa yang di Yudisium dan sebentar lagi akan bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa yang akan diwisudakan dalam waktu yang tidak terlalu lama, yang akan diagendakan dalam jadwal kurikulum Institut Cinta Tanah Air Pusat Pendidikan Unfor.
14: Keikutsertaan Wakil Bupati dalam yudisium tersebut jadi motivasi nyata bahwa proses belajar dan peningkatan kompetensi tidak mengenal batas usia maupun jabatan. Tri Rian melaporkan.
7: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Mai menyampaikan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.
17: Kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: sesungguhnya.
1: Terima kasih pendengar di Bavan Legal, baik yang dimanapun Anda berada. Usai kita ikuti Warta Berita Agama Tanah Papua bersama Korwil Nusantara 1 Jayapura. Saat ini Anda bersama kami di frekuensi 90,3 MHz dan juga pemancar oleh kami di Warobko 97.5 MHz. Lintas Malam Bavan Legal, saya Ina menemani Anda dari pukul 19 hingga pukul 24 malam nanti. Ya, untuk edisi penyiaran hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Pendengar setia RRI, kini kami akan hadirkan lagu-lagu rohani Kristen yang mana akan hadir menemani Anda. Sebelumnya kita dengarkan dulu Kilau Pancasila. Selamat malam untuk semuanya, semoga tetap terhibur bersama kami.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha

0: itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar di Bovendigelan sekitarnya, pukul 19.53 menit waktu Indonesia Timur, masih terus hadir lagu-lagu rohani Kristen menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Dan juga bagi saudara-saudara sekalian yang saat ini sedang bersama orang-orang tercinta, bersilaturahmi juga dengan keluarga, family, kerabat, senantiasa juga dilancarkan dan juga selalu menjaga kekompakan, kekeluargaan, persaudaraan dimanapun Anda berada. Yang mendiami 20 distrik 112 kampung, buat dong semuanya kami sapa Anda selamat malam. Semoga di malam hari ini juga tetap aman, lancar kegiatan-kegiatan bersama keluarga, dan yang pasti selalu terhibur bersama kami Pro 1 RRI Bovendigel. Ya pendengar, hingga nanti pukul 20 kami akan hadir dalam program ataupun lagu-lagu daerah Papua yang mana akan kami terus hadirkan, dan juga informasi-informasi yang terus kami bagikan menemani suasana malam Anda, suasana malam kita bersama.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu sudah pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa, atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi, sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Dorang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun, butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam, ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada. Fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana, umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gaung sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, pukul 20.14 menit waktu Indonesia Timur. Ya buat tenang ambene janomba, wanina bo niop natiop, janina re kon katuk kon get lano. Bah saudara dong semua yang ada di boven digelan sekitarnya. Ya kami terus hadir dengan lagu-lagu daerah Papua dan juga informasi-informasi seputar budaya kami hadirkan untuk Anda. Ya malam ini puluhan wisatawan mancanegara kunjungi Pulau Mansinam. Pendengar dari Manokwari dikabarkan puluhan wisatawan mancanegara dari berbagai negara mengunjungi Pulau Mansinam, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Setelah tiba menggunakan kapal pesiar Coral Expedition pada Senin 31 Agustus 2026. Kunjungan tersebut menjadi momentum promosi wisata alam dan budaya Papua Barat kepada wisatawan internasional. Setibanya di dermaga Pulau Mansinam, para wisatawan disambut dengan ritual mansorandak sebagai simbol penerimaan tamu. Penyambutan dilanjutkan dengan arak-arakan tarian tradisional suku Arfak serta pengenalan sejumlah kekayaan budaya masyarakat Papua Barat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Wirvete, turut menyambut rombongan wisatawan. Jafar Wirvete juga menyematkan aksesoris khas Papua kepada perwakilan wisatawan sebagai simbol penghormatan sekaligus bentuk penerimaan terhadap para tamu yang datang. Selain Pulau Mansinam, sebagian wisatawan melakukan perjalanan ke Taman Wisata Alam Gunung Meja Manokwari. Kunjungan tersebut dipandu langsung Ketua DPD Himpunan Pramu Wisata Indonesia HPI Papua Barat, Matias Harum Ruren. Matias mengatakan kunjungan kapal pesiar tersebut merupakan agenda perjalanan wisata yang telah terjadwal dan para wisatawan datang untuk menikmati destinasi secara langsung. Menurutnya Pulau Mansinam dan Gunung Meja menjadi dua destinasi yang menarik perhatian wisatawan karena menawarkan perpaduan wisata alam, sejarah, dan budaya. Ya, pendengar itu informasi seputar budaya yang mana puluhan wisatawan mancanegara kunjungi Pulau Mansinam. Kami juga mengajak Anda bisa kunjungi laman resmi RERI www.co.id.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz. Tanda waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 20.33 menit waktu Indonesia Timur. Kembali hadir informasi dari RRI.co.id yang mana kukuhkan pengurus FKUB Wali Kota Tangerang targetkan Bekasi naik peringkat kota toleran. Saudara pendengar, dari Kota Bekasi dikabarkan Wali Kota Bekasi Tri Adianto menargetkan Kota Bekasi dapat naik peringkat sebagai kota toleran, dari peringkat 5 menuju peringkat yang lebih baik di masa mendatang. Target yang dicanangkan Wali Kota Bekasi tersebut disampaikan dalam pengukuhan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB 2026-2031 yang dilangsungkan di Plaza Patriot Kompleks Kantor Wali Kota Bekasi Senin 31 Agustus 2026. Menurut Tri Adianto, peringkat kota toleran yang sudah dicapai Kota Bekasi harus menjadi motivasi, yakni untuk terus memperkuat kerukunan antar umat beragama. Terlebih berbagai daerah saat ini juga tengah berlomba-lomba meningkatkan indeks kota toleran maupun praktik toleransi di wilayah masing-masing. Ya, peringkat itu informasi Anda bisa baca lebih jelas dan lengkapnya di www.rri.co.id.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Eh. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Terima kasih pendengar di manapun Anda berada, Nona Manis ya. Saat ini terdengar di ruang dengar Anda, ruang dengar kita bersama. Yang pasti dengan kebersamaan yang terus terjalin ya di suasana malam ini, semoga selalu membahagiakan Anda dan juga keluarga tercinta. Bagi Anda juga yang melaksanakan tugas-tugas di malam hari ini, semoga dilancarkan, dimudahkan, dan juga selalu menjaga ketenteraman, kekompakan dalam melaksanakan tugas di malam hari ini. Buat dong semuanya, kembali dengan informasi yang juga kami unduh dari www.hrri.co.id. Ya, wadah pendengar seputar kuliner, yang mana menikmati ikan asar, cita rasa Papua dalam kekayaan kuliner Indonesia. Ya, saudara, dari biak dikabarkan Papua merupakan salah satu wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang begitu beragam. Keunikan tersebut tidak hanya terlihat dari geografis, kesenian, dan adat istiadat masyarakatnya, tetapi juga tercermin dalam kuliner khasnya. Salah satu sajian yang menarik perhatian adalah ikan asar, kuliner laut yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua. Salah satunya di Jayapura, dikutip dari indonesiakaya.com, selain disantap sebagai hidangan sehari-hari, ikan asar juga kerap menjadi pilihan oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke wilayah tersebut. Saudara, ikan asar merupakan olahan ikan yang diproses dengan teknik pengasapan hingga dagingnya yang matang dan cukup kering. Sajian ini banyak ditemukan di kawasan pasar tradisional Jayapura, termasuk Dok 9 yang mayoritas masyarakat berprofesi sebagai nelayan. Ikan menjadi salah satu bahan pangan yang mudah ditemukan di kawasan tersebut, sekaligus menjadi bagian penting dari aktivitas perdagangan masyarakat setempat. Tidak heran jika ikan asar kemudian dikenal sebagai salah satu kuliner yang menjadi kebanggaan kota Jayapura dan turut memperkaya ragam kuliner Nusantara. Ya, saudara pendengar, di manapun Anda berada, tentunya proses pembuatan ikan asar terbilang sederhana, tetapi membutuhkan ikan yang benar-benar segar agar hasilnya juga berkualitas. Ya, tentunya setelah dibersihkan dan dikeluarkan bagian dalamnya, ikan kemudian diasapi menggunakan bara dan kayu bakar dalam ruangan tertutup. Proses pengasapan biasanya berlangsung sekitar 2 hingga 5 jam bergantung pada jenis dan ukuran ikan serta kondisi kayu bakar. Ya, pengasapan dalam waktu yang cukup membuat aroma asap meresap ke dalam daging sekaligus menghasilkan tekstur ikan yang matang dan lebih kering. Tradisi mengolah ikan asar juga diwariskan secara turun-temurun oleh sejumlah masyarakat. Salah satunya dilakukan Mama Magdalena, pengolah ikan asar rumahan yang meneruskan usaha keluarganya dari sang kakek. Ikan yang telah diasap kemudian dijual di sejumlah pasar seperti Pasar Hamadi dan Pasar Yotefabe Pura. Harga ikan asar cukup beragam karena dipengaruhi ukuran ikan dan musim tangkapan. Ya, saudara pendengar, saat ini juga ikan melimpah ya, harganya dapat berkisar Rp35.000 hingga Rp70.000 per ekor. Sedangkan ketika hasil tangkapan berkurang, harganya dapat meningkat hingga Rp100.000 hingga Rp200.000 untuk ukuran sedang. Dalam kondisi normal, ikan asar dapat bertahan sekitar 3 hingga 4 hari dan lebih lama jika disimpan di dalam lemari es. Ya, saudara pendengar, tentunya bagi wisatawan yang ingin membawa pulang ikan asar sebagai oleh-oleh khas Jayapura, beberapa pasar dapat menjadi pilihan seperti Pasar Mama-Mama Papua, Pasar Malam Cigombong, Pasar Yotefabe Pura, dan Pasar Hamadi. Ya, tentunya cita rasanya yang gurih dengan aroma khas ikan asap membuat sajian ini nikmat disantap secara langsung maupun diolah kembali. Ikan asar dapat dimasak menjadi rica-rica, dipadukan dengan kuah santan, atau dinikmati secara sederhana bersama sambal kecap dan nasi panas ya, dengan cita rasa yang autentik serta tradisi pengolahan yang diwariskan antar generasi. Ikan asar menjadi salah satu kekayaan kuliner Papua yang turut memperkaya warna kuliner Indonesia. Ya, saudara pendengar, itulah menikmati ikan asar ya, cita rasa Papua dalam kekayaan kuliner Indonesia. Agar semoga menjadi informasi terkini kita bersama, dan juga bagi Anda yang mungkin berkunjung ke Jayapura, ya, Anda juga bisa menoleh ke Pasar Hamadi, Pasar Dok 9, atau Yotefa, Abe Pura ya, dan juga bisa membeli ikan asar ya, karena rasanya yang khas dan juga cocok untuk di
nikmati bersama keluarga ataupun juga menjadi oleh-oleh bila Anda berkunjung ke Jayapura. Oke, pendengar, itu informasi seputar kuliner juga untuk kita ketahui bersama bagi Anda dan juga keluarga dimanapun berada. Kita akan jalan pukul 21 akan hadir Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta dengan satu lagu Sohonoki meromani kebersamaan kita.

0: Saudara pendengar di manapun berada, kini pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti penyampaian warta berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong, kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU masa hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
11: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
15: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Arif menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun, minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
18: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan harganya kemudian berkali lipat. Ya untuk itu bahkan mengulangkan ikan, kita sudah ingin menimbangkan. Tidak sama, pemain ini sendiri, tapi tentu tidak sama. Kalau ini di sini, mungkin contoh, kalau misalnya seandainya dia mengalami yang masih kurang bagus, lalu berkumpulasi jadi bagus, tapi kalau kan hanya setahun, tidak apa-apa, dapat nilainya bagus ya, tapi apa secara finansial dapatkan tidak juga. Nah, itu yang kita harus kesimpulannya, tapi untuk mencapai ke sana, nah, kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin berwitasnya together, gitu, sama-sama, satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit pelan, bukan karena kita melupakan Ya itu, variabelnya memang banyak, karena kita untuk menyediakan pendidikan apa, yang kita harus terbaringkan. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, oh masa-masa, terus punya akademi, bina, itu pas loh, memang pas loh. Tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara sama bicara aja. Kita ini, untuk berdibat kita, bagaimana kita menyiapkan agar sistem-sistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya untuk yang jadi menguntungkan. Tapi kan hasilnya kita buat nih.
19: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarabdul Literoli melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Usai kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saat ini Anda kembali mendengarkan siaran kami di frekuensi 90.3 MHz dan juga pemancar oleh kami di Warobko 97.5 MHz. Ya, pendengar, pukul 21.30 waktu Indonesia Timur ya, kami hadirkan mini drama persembahan dari RRI Mataram dengan judul Di Balik Senyum Yang Tersirat. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
2: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
3: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
2: Berita lagi ya?
3: Lebih parah. Sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
2: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
3: Justru itu. Diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
2: Kadang aku capek. Orang cuma lihat kami tersenyum di TV. Tapi nggak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
4: Capek ya?
2: Bukan capek kerja sih.
4: Tapi capek baca komentar orang.
2: Iya, Dek.
4: Aku juga.
2: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
4: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
2: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
4: Iya, padahal kan kenyataannya
2: kita cuma sama-sama sedang lelah.
5: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
6: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
5: Ada konfirmasi?
6: Belum.

0: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
1: Tapi kan pembaca suka yang kayak gitu-gitu.
0: Ih, belum tentu yang disukai itu benar loh.
2: Masih belum tidur, Yang?
3: Lagi baca komentar.
2: Ah, jangan dibaca.
3: Tapi susah.
2: Emang mereka bilang apa?
3: Katanya aku sudah berubah.
2: Katanya aku sibuk sendiri.
3: Coba lihat ini, katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
2: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tahu semuanya.
4: Kalian tahu kenapa ibu minta datang?
2: Kenapa, Bu?
4: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, Nak.
2: Iya, Ibu.
4: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
3: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
4: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
0: Mas Arya, Mas Arya minta waktunya sedikit.
5: Silakan.
0: Gini Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar gak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
5: Lah, semua keluarga itu punya ujian.
0: Oh, terus juga nih pertanyaannya juga apakah akan berpisah Mas Arya?
5: Saya tidak ingin menjawab berdasarkan emosi ya. Yang bisa saya katakan, saya masih menghormati keluarga saya.
3: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
5: Terus adik marah?
3: Enggak.
5: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, dek.
3: Iya, aku juga.
5: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang ya.
3: Iya, Mas.
6: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
5: Alah, mereka takut citra buruk itu.
6: Oh, iya kayaknya ya.
5: Lucu ya, saat kita sukses semua ingin dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini, semua ingin tahu. Hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
3: Iya Mas, kita kan naik motor berdua.
5: Hujan-hujanan.
3: Terus makan mie instan, itu enak banget.
5: Bahagia.
3: Iya ya, karena waktu itu kan gak ada kamera.
5: Sekarang semuanya direkam.
3: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
4: Nak, ibu mau nanya, masih ada rasa sayang?
5: Masih, Bu.
4: Alhamdulillah. Kalau begitu, masih ada harapan, Nak.
0: Ya silakan Mas Arya.
5: Saya belajar satu hal ya. Tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama melewati badai.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, terus bersama kami dengan segan lagu-lagu daerah Papua ya, masih hadir mewarnai suasana malam kita bersama. Tentunya di malam hari ini Senin 31 Agustus 2026 ya, tentunya di akhir bulan Agustus, dengan suasana malam yang dingin, suasana kebersamaan yang masih terus terjalin, kami terus hadir dengan hiburan-hiburan dan pastinya juga informasi-informasi yang terus kami ketengahkan di ruang dengar Anda. Ya, untuk seluruh warga masyarakat Bovendigul ya, selamat malam, selamat bersantai dan juga selamat beristirahat karena sudah malam. Ya, semoga semuanya dapat berjalan dengan baik, aman, lancar dan juga bisa mengembalikan energi yang baru dalam diri Anda sehingga nanti kembali di esok hari bisa melaksanakan rutinitas-rutinitas dengan lancar. Kita jelang pukul 22 akan hadir program Ruang Rindu, Berbagai Rindu lewat pemori lagu, dan juga akan hadir lagu-lagu Rotsana ya untuk malam hari ini.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Terima kasih pendengar di bawah di galan sekitarnya kebersamaan kita dengan segan lagu-lagu daerah yang sudah mengisi ruang dengar Anda, ruang dengar kita bersama. Kini kami sudahi dan kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti program Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat Memori Lagu, yang mana malam ini juga kami akan berbagi profil penyanyi bersama Ruth Sahanaya. Lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Ruth Sahanaya akan kami hadirkan menemani Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang rindu. Rindu tak sendirian di ruang rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI, Boven Digital.

0: Terima kasih pendengar di Bovendigo, baik di mana saja berada. Berjumpa kembali malam ini dalam program Ruang Rindu, berbagai rindu lewat memori lagu. Kurang lebih satu jam ke depan, saya Ina Kumayak menemani. Dan juga malam ini kami akan berbagi profil seputar penyanyi Ruth Sahanaya. Ya, dengan lagu-lagunya yang telah hadir tadi, yaitu Ingin Kumiliki. Ya, tentunya ini juga tentang sebuah rasa cinta yang begitu kuat ya. Ketika seseorang sudah jatuh hati, tentu ada keinginan untuk bisa bersama dan memiliki orang yang dicintainya. Ya, pendengar, tentunya perasaan seperti itulah yang tergambar dalam lagu Ingin Kumiliki dari Ruth Sahanaya. Buat yang sedang menikmati suasana malam ini, ya semoga terhibur. Dan juga malam ini Anda bisa bergabung bersama kami di dua line telepon kami 0811-4954-333, 0811-4988-666. Mengirim pesan singkat Anda melalui line telepon kami, ya layanan WhatsApp kami di 0811-4988-222. Ya, pendengar di Bovendigo dan sekitarnya, bagi Anda juga ya yang mendengarkan siaran kami melalui audio streaming RRI Playgo dimanapun berada, Anda juga bisa ikutan berbagi salam dan juga merekas lagu-lagu kenangan ya, selain Rencana ya. Mungkin teman-teman kenangan lainnya yang Anda ingin dengarkan, Anda ingin bagikan juga bersama kami malam ini, Anda bisa sampaikan ya melalui line telepon dan juga layanan WhatsApp kami. Saya terima dulu satu penelpon yang sudah ikutan. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Iya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam.
1: Dengan Dika Tainina.
0: Oke, Dika, silakan. Malam ini Ruth Sahanaya dengan lagu-lagunya. Boleh juga lagu-lagu lainnya.
1: Iya, jadi Ruth Sahanaya ada judulnya. Boleh iya. Dengar judulnya.
0: Saya tidak sebutkan ataupun tidak siapkan lagu-lagunya, tapi penyanyi Ruth Sahanaya. Ya, banyaknya lagu dari Ruth Sahanaya. Nah, Takut Duga, Keliru, dan juga masih ada yang lainnya. Mungkin salah satu dari Ruth Sahanaya yang mungkin Mbak Dika mau dengarkan, silakan. Ada Astaga, Kau Datang.
1: Iya, Astaga, Kau Datang, atau gimana yang penting dari Ruth Sahanaya.
0: Iya. Oke, malam ini Dika mau salamnya untuk siapa dulu, silakan.
1: Iya, salamnya salam pertama buat Kak Ina yang lagi bertugas, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Tetap semangat, hati-hati kalau pulangnya.
0: Iya.
1: Terus salam buat Dani, Bang Adi, Cakar Bunat, dan Jambi. Salam sayang, sehat selalu, tetap semangat. Semoga terima. Terus buat Ibu Utri bersama Pak Teddy di Marauke, salam sehat dari Dika. Bu Farida, Ibu Talia, Ibu Serlita, Ayu Mas Sofi, Figuria, Pak Usup. Dan buat semua-semua aja yang selalu monitori Pendigo, salam Kak di dalamnya.
2: Selamat malam Kak Ina. Malam Kak Ina.
0: Iya, yeah, Dika dan juga Cakra, apa kabar?
2: Apa kabar Kak Ina?
0: Kabar baik. Menurut sana ya. Halo, suaranya putus-putus ini, tidak terlalu jelas. Halo. Halo.
2: Ya pilihkan saja Kak Ina yang bagus, Kak Ina, pilihkan.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Salamnya pertama buat Kita sebagai selalu, terus Dika, terima kasih selalu Dika yang pada kebaik-baik
0: saja. Oke.
2: Selamat datang. Terus tengah di Maroke.
0: Iya. Terima kasih Dika dan juga Cakra. Selamat malam. Ya, pendengar, penelpon tadi dari Dika di Taliabo, Cakra di Jambi ya, sudah bergabung dan juga mereka selagi andai kau datang. Oke, kita hadirkan andai kau datang menemani pendengar semua di malam hari ini.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga

pendengar di perbandingan sekitarnya pukul 22 lebih 23 menit ya waktu Indonesia Timur. Saya Indo masih menemani Anda di sini dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Iya, saudara pendengar telah hadir tadi menemani suasana malam Anda, suasana malam kita bersama andai kau datang ya. Semoga lagu ini juga mengisahkan tentang kerinduan dan harapannya, andai kau datang, menggambarkan perasaan seseorang yang masih mengenang orang yang pernah mengisi hidupnya. Ada harapan, seandainya dia kembali datang, mungkin rasa yang dulu pernah ada bisa kembali lagi. Ya, sebuah lagu yang pas ya untuk menemani suasana malam Anda dan juga membawa kita sejenak mengenang cerita-cerita masa lalu kita. Ya, tentunya Ruth Sanaya ya masih terus hadir dengan lagu-lagu terbaiknya menemani kebersamaan kita malam hari ini. Ya, pendengar setia Pro1 di manapun Anda berada, siapa yang tidak kenal ya dengan suara khas Ruth Sanaya. Penyanyi yang akrab disapa Ute ini merupakan salah satu diva pop Indonesia yang sudah puluhan tahun menghiasi dunia musik tanah air. Ia lahir di Bandung 1 September 1966. Ruth Sanaya mulai berkarir secara profesional sejak 1987. Namanya kemudian semakin dikenal melalui lagu-lagu seperti Kaulah Segalanya, Kasih, Keliru, hingga Ingin Kumiliki. Bukan hanya sukses di Indonesia, Ruth juga pernah membawa nama Indonesia ke berbagai panggung internasional dan meraih sejumlah penghargaan. Ia juga dikenal sebagai salah satu anggota The Diva, anggota Tiga Diva ya, bersama Krisdayanti dan Titi DJ. Menariknya, hingga sekarang Ruth Sanaya masih terus berkarya. Pada Juni 2026, Ute kembali menyapa pecinta musik melalui single terbarunya berjudul Pelangi. Puluhan tahun berkarir, tetapi semangat bermusiknya tetap menyala. Ya, tentunya saudara pendengar di Bovendigelan sekitarnya ya, tentunya itulah perjalanan ya ataupun seputar profil dari penyanyi Ruth Sanaya yang kami bagikan untuk Anda. Ya, menjadi bagian penting dari perjalanan musik Indonesia yang perlu juga kita lestarikan ya, sehingga lagu-lagu tahun 70-an, 80-an, 90-an hingga 2000-an ya, dengan penyanyi-penyanyi yang berbeda dapat terus diingat, dikenang dan juga didengar ya bagi generasi-generasi penerus kita yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, dari pelosok timur hingga ke barat. Oke, saudara pendengar, itulah seputar profil dari penyanyi Ruth Sanaya kami bagikan untuk Anda malam ini dan juga memberikan ruang bagi Anda untuk berbagi bersama kami dengan lagu-lagu kenangan miliknya Ruth Sanaya ataupun kenangan-kenangan lainnya. Boleh kami persilakan Anda di 0811 4954333, 0811 4988 66.

0: Ya, Radio Bovan Tiga, baik yang dimanapun Anda berada ya. Kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu ya. Tak kuduga ya, membawa cerita tentang sebuah kenyataan dalam cinta yang datang di luar dugaan ya. Seseorang yang sebelumnya begitu dipercaya, ternyata membuat hati harus menerima kekecewaan. Ya, tentunya ada rasa sedih, terkejut ya, sekaligus mencoba memahami mengapa semua bisa berubah ya. Sebuah lagu yang mungkin mengingatkan kita bahwa dalam hubungan ya, tidak semua hal berjalan seperti yang kita harapkan. Ya, itulah tadi Tak Kuduga miliknya Ruth Sanaya sudah hadir menemani kebersamaan kita malam hari ini. Ya, dan juga tadi ada satu lagu Keliru ya. Mendengar Keliru dari Ruth Sanaya juga mengisahkan bagaimana cinta yang diwarnai rasa penyesalan ya. Ketika seseorang akhirnya sadar bahwa keputusan atau sikap yang diambil ternyata salah. Sementara hubungan yang dijalin sudah terlanjur berubah. Ya, itu lagunya menggambarkan juga bagaimana rasa cinta penyesalan, kesadaran bisa datang bersamaan. Oke, saudara pendengar, dua lagu yang sudah hadir ya, Ruth Sanaya juga malam ini. Bagi Anda juga yang mau ikutan ya, berbagi juga dengan lagu-lagu kenangan lainnya, boleh. Saya terima dulu satu penelpon yang sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam, ada Lisa kah?
0: Ada Ina di sini.
1: Oh, ada Ina. Selamat ya. Malam, Ade Ina. Bunda Ima menyapa.
0: Boleh.
1: Mantap lagunya, ya?
0: Iya.
1: Itu supaya orang dengar bisa-bisa ya, bisa mengerti tentang cinta, ya.
0: Oke.
1: Okay. Tidak selamanya itu cinta itu mulus-mulus berjalan. Pasti ada kecewaan, sakit hati, pokoknya campur aduk semuanya di situ.
0: Oke. Okay.
1: Karena cinta tak selamanya menyatu atau bersatu.
0: Iya.
1: Lagu apa yang disiapkan malam ini?
0: Ada Astaga, juga Bukan Cinta Biasa, Layu Sebelum Berkembang. Ada juga Rubah
1: Layu
0: Hatiku.
1: Layu Sebelum Berkembang.
0: Oke.
1: Iya. Supaya mungkin Ibu sejalan Sarita dengan lagu-lagu yang tadi, dua lagu itu.
0: Mm-hmm. Boleh.
1: Sebelum berkembang sudah layu, sebelum apa ya mengungkapkan sesuatu sudah hilang.
0: Iya.
1: Ditelan debu.
0: Iya.
1: Oke, salam-salam dulu Adik Ina. Ya, salam pertama tentunya buat Adik Ina bersama operatornya dengan ucapan selamat malam. Selamat bertugas dan salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Putra Benga, selamat malam Putra. Semoga menikmati ya, layu sebelum berkembang. Yeah. Ada Bang Nasrun di Palu, ada Bang Luhus di Tapanuli, ada Bang Darwin, ada Bang Ramadan, Bapak Widi, Bang Junaidi, Bunda Utri, Bapak Usu, terus Bang Lei, ada Bunda Deva, Bunda Rigati, Oma Deva, minta maaf ya. Selamat malam, salam sehat. Ada Bang Marcel, ada Bapak Yanto di Sorong, Bunda Ana di Sorong, dan semua teman-temannya yang ada di Nabire yang tadi sebut nama satu persatu. Di Nabire, Jayapura, Serui, semuanya selamat malam, salam sehat, dan selamat beristirahat. Buat Ade Ina, terima kasih, selamat malam.
0: Iya, terima kasih juga Bunda Ima. Selamat malam lagunya, Layu Sebelum Berkembang, dihadirkan nanti. Ya, di belakang Ibu Ima, bagi Anda yang mau ikutan, silakan di 0811-4954333, 0811-4988-666. Atau memilih mengirim pesan singkatnya melalui layanan WhatsApp kami juga boleh di 0811-4988-222. Oke, saudara pendengar, di manapun Anda berada ya, malam ini juga kami masih terus hadir dengan sebuah lagu-lagu dari Ruth Sanaya ya. Ya, selain Ruth Sanaya juga boleh Anda bisa merequest lagu-lagu kenangan lainnya yang pasti Anda bernostalgia ya bersama kami malam hari ini. Ya, pendengar di manapun berada, tadi Bunda Ima layu sebelum berkembang, saya hadirkan untuk Anda.

Saudara pendengar di Boven Digo, bagian dimana saja berada, layu sebelum berkembangnya ternyata punya makna yang cukup dalam. Ungkapan ini menggambarkan sesuatu yang sebenarnya memiliki harapan untuk tumbuh, tetapi harus berhenti sebelum sempat berkembang. Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya mencapai apa yang diinginkan ya. Bukan hanya tentang cinta, tetapi bisa juga menjadi gambaran tentang harapan atau impian yang harus kandas sebelum terwujud. Ibarat bunga yang belum sempat mekar, tetapi sudah layu terlebih dahulu. Indahnya tetapi menyimpan kesedihan di dalamnya. Ya pendengar, tentunya tadi layu sebelum berkembang ya, miliknya Ruth Sanaya sudah hadir. Dan juga buat Bunda Ima di Maumere, Florescent Tete ya. Semoga lagu yang tadi juga sudah membuat tetap semangat ya, walaupun sebuah cinta yang belum sempat tumbuh dan berkembangnya tetapi sudah harus berakhir ya. Ini juga menjadi penyemangat juga untuk semua warga, semua pendengar dimanapun Anda berada. Ya, tentunya juga akan hadir harapan-harapan yang belum terwujud ya, dengan lagu layu sebelum berkembang tadi ya. Ada rasa sayang yang belum sempat menemukan tempatnya ya, tetapi kenyataan berkata lain ya. Ibarat bunga yang layu sebelum sempat mekar ya, begitulah kisah cinta yang tergambar dalam lagu tadi. Oke, pendengar setiap Pro 1 di Boven Digo dan sekitarnya, suasana malam yang begitu dingin tentunya juga mengerat tali persaudaraan, tali kekeluargaan ya, bagi Anda dan juga keluarga Anda di rumah malam hari ini. Ya, jangan lupa ya, untuk malam ini Anda beristirahat lebih awal, karena mungkin besok Anda punya tugas-tugas yang banyak, tugas-tugas yang padat ya, apalagi di awal bulan September ya, menyambut awal bulan yang penuh keceriaan, penuh semangat ya, dengan harapan-harapan baru juga yang Anda sudah nantikan di awal bulan besok ya, semoga dikabulkan. Ya, apapun kegiatan-kegiatan Anda nanti dilaksanakan di hari esok dengan penuh semangat dan juga tetap optimis ya, jangan pesimis. Kita lewati bulan Agustus dengan 31 hari di bulan Agustus ya, tentunya ada harapan-harapan baru juga yang akan kita gapai di bulan September ya, bulan yang baru pastinya. Ya tentunya di bulan Agustus menjadi pembelajaran juga untuk tiap-tiap kita semuanya, dengan segala apapun yang kita hadapi, baik ada suka duka ya, ada segala problem yang juga kita hadapi, kita temukan ya, namun semuanya itu perlu ketekunan ya, kerja keras ya, dan juga selalu kita hadapi dengan pikiran-pikiran yang positive thinking, sehingga apapun persoalan yang kita hadapi bisa kita selesaikan dengan baik pula. Oke saudara pendengar, di menit 50 lewat dari pukul 22 ya waktu Indonesia Timur, saya malam ini Ina masih menemani di pengunjung kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, berbagai rindu lewat memori lagu. Ya mungkin ada yang mau ikutan silakan ya, kami masih memberikan ruang untuk dong semua yang malam ini lagi pantau, lagi on time di frekuensi 90,3 MHz dan juga pemancar oleh kami di Waropo 97.5 MHz. Iya, saya akhiri, saya hadirkan ya satu lagu ya, miliknya Ruth Sanaya, Astaga ya, moga-moga hibur Anda pendengar di malam hari ini.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada ya, tadi lagunya gesit-gesit banget ya, ada Astaga miliknya Ruth Sanaya. Ya, saudara pendengar, tentunya berbeda ya, lagu ini memang menggambarkan rasa terkejut dan keprihatinan ketika melihat berbagai persoalan dan keadaan yang terjadi di sekitar kita. Ya, tentunya ada ajakan ya untuk membuka mata, lebih peduli dan tidak hanya diam melihat keadaan. Sebuah lagu yang bukan sekadar enak didengarkan ya, tetapi juga mengajak kita untuk merenung ya. Semoga kita bersama-sama merenung ya melalui lagu tadi ya. Astaga sudah hadir menemani kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat pemberi lagu untuk malam hari ini. Ya pendengar, tentunya ya tadi lagu Astaga juga mengakhiri kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu ya. Malam ini telah hadir juga penyanyi Ruth Sanaya ya, tentunya berbagi juga profil seputar Ruth Sanaya. Ya, semoga kita selalu mengenang dan juga mendengarkan ataupun mencintai musik-musik Indonesia ya, dengan lagu-lagu yang begitu hot ya, bahkan juga yang ke-pop ya atau rock ya, semuanya semoga kita selalu mencintai musik-musik Indonesia, terlebih juga kita berbagi profil-profil penyanyi ya untuk saudara-saudari kita, terlebih khusus bagi generasi-generasi muda kita, agar bisa mengenal ya siapa penyanyi-penyanyi tertop di musik Indonesia. Oke, saudara pendengar, semoga Ruth Sanaya untuk edisi penyiar malam hari ini juga sudah memberikan penyemangat juga untuk kita ya, terkait dengan tentang percintaan ya, yang juga mengalami kegagalan ya, dan juga tadi ada Astaga ya, dengan situasi kondisi yang ada di sekitar ya, mungkin kondisi yang membuat kita juga mungkin tidak mood ya, ataupun tidak semangat dan lain sebagainya, tapi itu realita kehidupan yang kita hadapi setiap hari dalam momen-momen apapun kegiatan kita yang selalu kita temukan ya. Oke, saudara pendengar, akhirnya saya ini akhiri kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu untuk malam hari ini. Ya, tentunya besok dengan profil penyanyi yang lain ya, pastikan Anda terus bersama kami di 90,3 MHz dengan segala lagu-lagu yang tentunya membawa kenangan bagi Anda dan juga keluarga Anda. Selamat malam buat semuanya. Kita jalan pukul 23 hadir dalam program Musik Peraduan.
1: Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di Ruang Rindu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih mendengar di Boven Degel, baik yang dimanapun Anda berada. Menangambe, neja nomba, niop natiop, jani narik on gatuk, konggat lalu. Basudara dong semua, dimanapun dong berada. Ya, berjumpa kembali dalam program Musik Peraduan ya. Malam ini saya Ina Marmani, buat dong semua ya. Semoga dalam suasana yang aman, nyaman, dan juga malam ini bisa melewati istirahatnya dengan tenang dan juga nyaman. Ya, dalam program Musik Peraduan malam ini kita memiliki waktu ataupun kebersamaan kita terjalin hingga nanti di menit 50 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ya, malam ini Anda bisa ikutan juga melalui line telepon kami di 0811495433, 0811498866. Layanan WhatsApp kami hadir juga untuk Anda tentunya di 0811-4988-222. Ya, pendengar, di awal kebersamaan kita malam hari ini juga ya, sebelum saya hadirkan nih lagu yang sudah saya siapkan, dong sesapa, jadi sesapa dong dulu. Halo, selamat malam, Musik Peraduan dengan siapa di mana?
1: Iya, halo, selamat malam, Musik Peraduan.
0: Malam baik. Dika.
1: Kak Ina.
0: Silakan Dika, mau salam-salam untuk siapa dulu?
1: Iya, boleh Dika request lagu kak?
0: Iya.
1: Atau sudah siapin?
0: Belum. Lagu apa Dika?
1: Oh iya, dari Arif Putra kak. Dari Arif, judulnya Cinta Jangan Goyah.
0: Arif Putra.
1: Iya, Cinta Goyah.
0: Jangan Goyah. Oke, kalau saya cari ada saya putarkan ya.
1: Oh iya.
0: Iya, mau salam dulu untuk siapa nih Dika?
1: Iya, salam pertama buat Kak Ina yang lagi bertugas, sama bertugas, tetap semangat.
0: Iya.
1: Kalau pulang hati-hati, semoga sampai di rumah kumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat.
0: Oke.
1: Terus salam buat Bang Adita Kronata di Jambi. Salam sayang. Semoga terhibur dan juga jangan lupa bobo mimpi yang indah. Lagu spesial buat orang Jambi ya.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terus salam buat Ibu Utri bersama Pak Freddy, sekeluarga. Salam sehat Ibu Farida, Ibu Natalia. Terus Kak Ayu Masohi Ciguria, Pak Usu Putra Tenga dan semuanya aja tanpa terkecuali. Salam sehat dari Dika ya, selamat bobo.
0: Oke,
1: tadi dalam
0: negara.
2: Selamat malam.
0: Malam, boleh langsung lagunya apa? Mau request lagunya atau salam-salam?
2: Saya request lagunya dari ini, dari Bian Pesesa, Satukanlah Hati Kami.
0: Oke, Satukan Hati Kami. Iya, silakan. Salamnya untuk siapa di malam ini?
2: Salam sehat, salam bahagia selalu Kak Ina. Semoga baik-baik saja dan dengan Allah SWT. Terus buat Dika kasih sayang salamnya. Semoga Dika baik-baik saja, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya bersama keluarga besar, selalu dalam lindungan Allah SWT. Terus buat Ima, Putra Tengah, Bu Utri, Bu Ferdis, Bagito Moroke, Natalia, Bobita, Terlita, di Manado, buat semua saja dari kesempatan gabung jadi satu. Terima kasih Kak Ina, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Ya, pendengar Dika dan juga tadi Cakra ya, satu saluran. Terima kasih sudah mau ikutan lagi ya di awal jumpa kita malam hari ini dalam program Musik Keperaduan. Ya, pendengar, bagi Anda juga yang lagi monit, lagi pantau-pantau ya malam ini di rumah ataupun juga dalam tempat tugas ya, di tempat tugas maksud saya, ya mungkin dong lagi monitor, bisa kita cuap-cuap, sapa-sapa, senggol-senggol ya malam hari ini bersama kami di acara Musik Keperaduan. Ya, malam ini juga Anda yang lagi melaksanakan tugas ya, piket malam ya, baik di pos-pos penjagaan di distrik ataupun kampung-kampung ya, satuan tugas TNI Polri ya, semoga tetap dilancarkan tugas-tugas pengabdiannya ya, semoga tetap aman, nyaman dan kondusif. Ya, pendengar setia Pro 1 ya, Anda juga yang saat ini lagi berada di tempat-tempat kerja ya, masih lembur ya, karena tugas-tugas akhir bulan yang belum kelar ya, sehingga malam ini juga Anda memilih untuk kerja lembur bersama rekan-rekan juga. Semoga tetap menjaga kebersamaan sehingga tugas-tugas Anda juga diselesaikan tepat waktu dan juga bisa kembali masing-masing rumah untuk beristirahat di malam hari ini. Oke, kami juga menyapa yang lagi nongkrong-nongkrong, selamat malam ya. Semoga malam ini juga memberikan kenyamanan walaupun dingin di luar sana ya, tidak membuat Anda merasa kedinginan sekali ya, karena mungkin ditemani dengan kopi panas ya, atau kopi hitam, kopi susu juga mungkin ya, ataupun minuman-minuman yang lainnya yang pasti yang menghangatkan ya, bukan yang mempusingkan ya. Oke, tetap menjaga kebersamaan. Saya hadirkan ya, ada satu lagu Tagor Pangaribuan ya, dengan lagunya Memahamimu. Sambil mencari lagu-lagu yang tadi di request Dika dan juga Cakra.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Terima kasih pendengar dimanapun berada ya. Satu lagu yang tadi direkam oleh Dika ya, namun saya cari tidak ada kurangnya apa yang saya sudah hadirkan tadi miliknya Arif ya, semoga menemani. Ya, dan juga pendengar setia Pro 1 di Bovan Tiga dan sekitarnya, waktu terus bergulir ya, semakin larut, semakin sepi, semakin gelap ya di malam hari ini yang pasti dengan cuaca yang dingin adem ya, membuat suasana istirahatan dan menjadi nyaman bersama keluarga. Ya, pendengar sudah ada yang ikutan, saya sapa dulu. Halo, selamat malam Musik di Praduan, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam Musik di Praduan.
0: Iya, malam baik. Ibu Wanusa.
1: Iya. Iya, dengan Mbak siapa nih?
0: Mbak Ina di sini.
1: Oh, Mbak Indah kah?
0: Mbak Ina.
1: Oh, Mbak Ina. Lama Mbak Ina enggak nyiar ya?
0: Gimana?
1: Lama sudah enggak siaran.
0: Saya atau Mbak Indar, Indah?
1: Mbak Ina ini kan, Mbak Ina kan?
0: Mbak Ina malam ini.
1: Ah, kan?
0: Iya, setiap hari siaran kok. Mungkin bedanya waktu ya, sehingga tidak jumpa dengan saya. Oke, silakan Ibu Wanasa.
1: Saya mau request lagu dulu.
0: Boleh.
1: Lagunya Satu Hati Untuk Selamanya dari Andra Respati.
0: Oke, Satu Hati Untuk Selamanya.
1: Ya, dari Andra Respati. Dalamnya pertama Puan Mbak Ina yang lagi bertugas selalu. Pertama salam Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, Bu Ika, buat Bang Iwan, Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Bang Darul, buat Bang Anggi, Mbak Senja Yanti, buat Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Pratama, Bang Freddy, Bang Widi, Bang Putra Tengah, Mbak Buti, Bunda Ima, Bang Nasrun, Mbak Usubusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Ibu Wanasu. Ya, pendengar di manapun Anda berada ya, tadi Ibu Wanasu dari Sambas ya, Satu Hati Untuk Selamanya. Ya, semoga malam ini juga ada ya lagunya, semoga bisa menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Ya, pendengar setia RRI di Bovan Digul dan sekitarnya, bagi Anda juga mau ikutan silakan ya. Kami nantikan di pesawat telepon kami 0811-49-54-333, 0811-49-88-666, atau via WhatsApp kami di 0811-49-88-222. Ya, saya terima lagi satu penelpon kita. Halo, selamat malam Musik Radio.

0: Dengan siapa di mana?
1: Musik Keperaduan. Selamat malam Kak Ida dengan Freddy di Maroke.
0: Iya, malam baik Bang Freddy.
1: Apa kabar hari ini Kak Ida?
0: Kabar baik.
1: Kabar baik, puji Tuhan ya, sehat.
0: Sehat juga.
1: Iya, Maroke sudah 2-3 hari, 3 hari dengan hari ini agak
0: hujan.
1: Siang itu sempat mendung tapi belum hujan.
0: Bafandegel sudah hujan.
1: Iya, debu masih di mana-mana ini. Malam
0: keluar
1: hari
0: dingin.
1: Iya, hari ini agak lumayan tidak terlalu dingin.
0: Okay.
1: Sejuk-sejuk malah ya. Kemarin-kemarin tuh dingin sekali.
0: Bafandegel dingin.
1: Oke, Kak Ina. Ya, saya mau. Iya, saya mau request lagu dari Pori Saia.
0: Dari mana lagunya?
1: Bori Saia.
0: Bori.
1: Iya, Bori pakai 2 R ya.
0: Bori.
1: Pakai Y. Bori Saia itu marga orang Ambon ya, Saia.
0: Iya. Oke, nanti saya cari.
1: Bori Saia.
0: Bori Saia.
1: Ya, judul lagunya Tuhan Izinkanlah.
0: Oke, Tuhan Izinkanlah. Oke.
1: Okay. Iya, saya mau sapa barusan Ibu Wanusu ya. Terima kasih sapaannya. Juga ada teman kita sudah bergabung di Boven itu dari Tokyo, Jepang sana ya. Pak Widi ya, Mas Widi. Dia saya sapa Mas Widi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, bisa bergabung dari Tokyo ya. Masih ada waktu lumayan. Setengah jam lagi. Iya. Juga ada Bang Ramadan di Sorong, Ibu Wigati. Lama tidak dengar suara Ibu Wigati.
0: Iya.
1: Mana Ibu Wigati ya? Biasanya rajin gabung di Boven. Ini sudah mungkin 2 mingguan ini ya belum dengar suaranya Ibu Wigati.
0: Iya.
1: Oke, okay, juga ada Ibu Natalia di Toli-toli ya, sementara sedang jalan-jalan di Palu ya, Ibu Natalia.
0: Iya.
1: Juga Mbak Dika, juga Andi ya yang di Jambi sana. Kemudian juga Ibu Farida, Pak Nasrun, Bang Ahmad Irwan, juga Bang Luhut di Tapanuli dan semuanya saja. Semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini. Kakak Ina, selamat bertugas, pulangnya hati-hati. Doa terbaik untuk Kakak Ina bersama keluarga. Terima kasih, selamat malam.
0: Ya, selamat malam Bang Freddy. Ya, pendengar di Bovendigel dan sekitarnya ya, penelpon kita dari Bang Freddy di Merauke ya sudah bergabung. Dan juga salam-salam buat semua fans setiap Pro 1 dimanapun berada ya. Dan juga bagi Pak Widi di Tokyo ya, bisa ikutan juga malam hari ini bersama kami di Pro 1 RRI Bovendigel ya, melalui frekuensi 90,3 MHz. Dan yang pasti malam ini juga bisa bergabung bersama kami. Oke, saudara pendengar, bagi Anda juga yang mau ikutan, silakan. Kami masih memberikan ruang untuk Anda dan juga keluarga Anda. Kaulah muda-mudi juga ya, buat kamu semua, kamu bisa ikutan. Malam hari ini juga mungkin single-single buat tompo rekan-rekan, boleh. Kekena di sini menemani. Oke, kita nikmati tadi, ada Bori Saia, Tuhan Izinkanlah. Dan juga lagu tadi dari Ibu Wanusu, kami masih mencari, semoga ada dan juga bisa hadir untuk menemani pendengar semua di malam ini.

Ya, prayara di wafan di kalangan sekitarnya ya, kebersamaan kita untuk di program musik keperadiwan ya malam hari ini, dengan tadi berakhir satu lagu, katakanlah miliknya SG Syaharani ya, yang mana tentang perasaan ingin diungkapkannya secara jujur ketika hati membutuhkan kepastian. Terkadang yang paling sederhana adalah meminta seseorang untuk mengatakan apa yang sebenarnya ia rasakan. Ya tentunya pendengar terus menerka-nerka ya, lebih baik mengungkapkan isi hati dan mendapatkan kejelasan. Oke pendengar, itulah kebersamaan kita, dan juga tadi lagu katakan miliknya SG Syaharani ya, sudah mengakhiri jumpa kita dalam program musik peraduan edisi malam ini. Semua yang sudah ikutan, semoga akur-akur via udara, kompak-kompak selalu via udara. Dan terima kasih untuk semuanya. Selamat malam buat teman semua, selamat beristirahat. Semoga kita semua dilindungi, diberikan kenyamanan, kekuatan, kesehatan juga di malam hari ini, dan juga bisa kembali di hari esok dengan baik, dalam keadaan yang sehat walafiat, dan juga semangat baru untuk melaksanakan tugas-tugas baru kita masing-masing, apalagi di awal bulan yang baru. Oke pendengar, mengakhiri seluruh kru yang bertugas malam ini, saya Ina dan juga bagian teknisi Bung Dewa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

pendengar program satu di seluruh Nusantara, baikkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Senin tanggal 31 Agustus tahun 2026. Program satu Radio Republik Indonesia Boven Tigol akan kembali di udara Selasa tanggal 1 September tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Boven Tigol.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat, pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Semua berawal dari rasa takut, takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya, karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

0: și bucuros. Adesă di.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Adik rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga. Karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo kuatkan hubungan keluarga.

Baik, saudara pendengar, selamat pagi. Salam jumpa kembali di program 1 Radio Republik Indonesia, Bovan Nicole, kanal informasi dan inspirasi. Lintas pagi Bovan Nicole di awal bulan ini, 1 September 2026. Senang sekali kami yang bertugas menemani pagi Anda yang sudah setia di pagi hari ini, sudah bangun dan monit bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Dan kami akan suguhkan serangkaian lagu-lagu rohani Hindu akan menemani kebersamaan kita hingga jelang pukul 6. Dan pendengar, tepat pukul 6 lebih 30 menit pendengar, kami akan hadirkan serangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah untuk edisi pagi ini. Warta Berita Daerah pagi ini dan juga informasi layanan masyarakat hingga jelang pukul 7. Kami akan mengajak Anda, kita akan meralai program 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral. Kemudian usai Warta Berita, kami akan berbagi informasi-informasi perakiran cuaca untuk hari ini yang akan kami hubungi perakirawan BMKG kelas 3 Tanah Merah. Hingga jelang pukul 8 pendengar, hiburan informasi menemani kebersamaan kita hingga jelang pukul 9. Kita akan kembali bergabung mengikuti serangkaian informasi Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, itulah beberapa program acara untuk Depar 1 dari pukul 5 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Di pagi hari ini bersama saya Lina, setia menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Untuk Anda yang sudah bangun memulai aktivitas di pagi hari ini, jangan lupa untuk bersyukur atas segala berkat, terutama nafas kehidupan yang kita peroleh di hari yang baru, di awal bulan ini. Semoga apa yang kita impikan ya di awal bulan ini dapat tercapai semuanya, amin. Kita nikmati serangkaian lagu-lagu rohani bersama, ya, lagu-lagu rohani Hindu ya akan menemani kebersamaan kita di suasana pagi yang indah ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati makanan.
2: Saya selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
3: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
1: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfluoret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
2: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
3: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
1: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
4: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz, program 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigo. Lintas pagi Bovendigo masih dengan serangkaian lagu-lagu rohani Hindu yang sudah kami siapkan di meja studio menemani kebersamaan kita hingga saat ini sudah berada pada pukul 5 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Masih setia menemani pagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami melalui pemancar 90.3 MHz dan juga pemancar relay Waroko 97.5 MHz. Di pagi hari ini setia kami menemani aktivitas pagi Anda yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini. Selamat pagi, semangat selalu untuk kita mengawali aktivitas di awal pagi yang baru ini.

Dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santun
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, itulah serangkaian lagu-lagu rohani Hindu yang sudah menemani kebersamaan kita di pagi hari ini dan sudah mengantarkan kita pada pukul 5:57 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita cukupkan serangkaian lagu-lagu rohani Hindu dan tepat pukul jelang pukul 6, kami akan hadirkan serangkaian lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan di meja studio menemani kebersamaan kita di pagi ini.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari

0: pagi sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas."
0: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
0: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
0: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kak, kenapa nggak ketuk pintu dulu?
2: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
1: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
2: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
1: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata Bu Guru.
2: Benar apa?
1: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
2: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu kan?
1: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
2: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
1: Oke,
2: deal.
3: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari saling menjaga privasi.

0: Oke, saudara pendengar, itulah alunan lagu bersama Endokrinologi dan juga Pai. Sudah menemani kebersamaan kita di pagi ini. Jelang pukul 6:30 menit pendengar, kami akan berbagi serangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah untuk edisi pagi ini. Ya pendengar, berikut kami akan update informasi yang sudah kami siapkan di meja studio. Satu informasi yang kami kemas dalam Warta Berita melalui portal berita kami rri.co.id. Pendengar, kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman warga Kampung Nelayan di Kelurahan Mandala Dok 5 Bawah, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura pada Senin kemarin, 31 Agustus 2026. Di mana Kabak Ops Polresta Jayapura Kota Kompol Inengah yang mengatakan bahwa kebakaran yang terjadi sekitar pukul 14:25 menit waktu Indonesia Timur tersebut mengakibatkan ratusan warga terdampak, di mana kondisi pemukiman yang padat dengan bangunan yang saling berdempetan ini membuat api dengan cepat membesar dan membabat ke rumah warga lainnya. Pendengar, berdasarkan keterangan saksi di lokasi bahwa api pertama kali terlihat muncul dari salah satu bangunan kos, di mana saksi yang saat itu berada di dalam rumah melihat adanya kumpulan asap kemudian keluar untuk mengecek dan mendapati kebakaran api dari arah bangunan kos tersebut. Saksi kemudian berteriak meminta pertolongan karena melihat api mulai membesar, lalu warga pun menelpon kepolisian via 110. Ya, pendengar, informasi terkait dengan kebakaran hebat menghanguskan ratusan rumah di Kota Jayapura, Anda dapat ikuti informasi selengkapnya di laman portal berita kami rri.co.id.
1: Kilas Berita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, saudara pendengar, kita cukupkan serangkaian alunan lagu yang sudah menghiasi kebersamaan kita di pagi hari ini. Selanjutnya, kami mengajak Anda kita ikuti serangkaian informasi kami kemas dalam Warta Berita Daerah edisi pagi ini.

Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Bovendigo. Di pagi hari ini, kami kembali dengan serangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah edisi pagi ini, Selasa 1 September 2026. Warta berita pertama, tingginya minat siswa ikuti ekstrakurikuler sekolah mendorong dukungan dan juga fasilitas. Informasi ini kami kemas dan juga dirangkum bersama beberapa berita menarik lainnya yang dirangkum bersama reporter kami

0: Pastor Raymond Eusebius Fasak MSC mengatakan animo siswa untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, OSIS maupun kegiatan lainnya menunjukkan adanya semangat dan potensi yang perlu terus dikembangkan. Menurutnya kegiatan ekstrakurikuler tidak hanya menjadi wadah bagi siswa untuk mengisi waktu di luar jam pelajaran, tetapi juga dapat membantu membentuk karakter, meningkatkan kemampuan bekerja sama, serta mengembangkan bakat dan kreativitas siswa.
1: Sehingga ini memang sebuah peluang yang bagus untuk bagaimana tantangan bagi sekolah untuk ya memperhatikan ini, minat bakat anak dan menyediakan fasilitas yang memadai, yang memang bisa memfasilitasi mereka punya minat bakat itu. Tapi juga lalu kami di satu sisi mengharapkan juga bantuan dari luar, ya bisa dinas pariwisata atau bisa RRI, ya. Yang kadang juga ada misalnya dibuat lomba-lomba, ya, sehingga bisa menjadi sarana untuk mengembangkan minat bakat anak yang mereka sudah latih, yang mereka sudah bina. Melalui ekskul-ekskul itu mereka bisa tampilkan untuk masyarakat.
0: Meski demikian, Pastor Raiman berharap adanya dukungan dari berbagai pihak di luar sekolah, khususnya dalam penyelenggaraan berbagai perlombaan yang dapat menjadi ruang bagi siswa untuk mengasah kemampuan sekaligus menyalurkan minat dan bakat mereka. Ia menambahkan, sinergi antara sekolah dan berbagai pihak dinilai penting agar kegiatan pengembangan bakat dan minat siswa dapat berjalan lebih baik serta memberikan manfaat bagi perkembangan mereka. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. DPRK Bovendigul pastikan tidak ada potongan tambahan anggaran OPD. Kita ikuti laporan Septianing Nurjana.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Bovendigul memastikan tidak ada pemotongan tambahan anggaran bagi organisasi perangkat daerah atau OPD dalam pembahasan KUA dan PPAS APBD perubahan tahun anggaran 2026. Anggota DPRK Bovendigul Oral Bruner Leleng mengatakan sebelumnya pihaknya memberikan peringatan akan melakukan pengurangan tambahan anggaran bagi OPD yang tidak proaktif mengikuti tahapan pembahasan. Namun setelah dilakukan pengecekan kembali terhadap daftar kehadiran, seluruh OPD yang mendapatkan tambahan anggaran tercatat hadir. Ia menjelaskan pengecekan dilakukan setelah sebelumnya pada pagi hari masih ditemukan sejumlah OPD yang belum mengisi daftar hadir.
4: Kebanyakan OPD tidak proaktif ya dalam kegiatan-kegiatan tahapan-tahapan pembahasan. Oleh karena itu kami sebagai unsur pimpinan DPR memberikan sanksi kepada OPD-OPD yang ada tambahan anggaran di APBD perubahan ini yang tidak hadir kami potong. Setelah kami cross check absennya, ternyata pada saat pagi kami lakukan statement jam 10 sampai jam 11 OPD banyak yang sudah datang.
3: Oral menegaskan kehadiran OPD sangat penting dalam tahapan pembahasan KUA dan PPAS, terlebih bagi perangkat daerah yang memperoleh tambahan anggaran dalam APBD perubahan 2026. Menurutnya, DPRK perlu memastikan setiap tambahan anggaran yang dibahas benar-benar mendapat penjelasan dan pertanggungjawaban dari OPD terkait. Pembahasan KUA dan PPAS APBD perubahan tahun anggaran 2026 saat ini telah memasuki tahap akhir. Septiani Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. UMKM makanan khas lokal Bovendigul, sagu dan umbi-umbian menjadi perhatian penuh Ibu Aplonia Omba. Laporan Thomas, kita ikuti informasi lengkapnya bersama Yohanes Degoden.
5: Usaha kuliner dengan makanan lokal menjadi daya tarik tersendiri serta menghidupkan pangan lokal untuk dapat diketahui generasi milenial saat ini agar tidak menggantungkan hidupnya hanya pada beras. Namun sagu, keladi, petatas, dan umbi-umbian lainnya sangat penting untuk ketahanan pangan keluarga. Salah satu pelaku usaha mikro kecil menengah kota Tanah Merah Bovendigul Aplonia Omba dalam dialog RRI Fest menyampaikan ia lebih memilih kuliner lokal menjadi usahanya untuk mempertahankan jati diri bahwa makanan khas lokal seperti sagu dan umbi

0: umbi-umbian lainnya menjadi ciri khas tersendiri dalam UMKM-nya.
1: Makanan khas ini adalah jati diri. Ini sudah menjadi bagian dari kami. Kalau kita bicara minta maaf nasi, itu bukan kami. Tapi sagu, ubi, keladi, petatas, pisang itu menjadi makanan khas kami. Nah, ini yang penting untuk kami angkat dan kami jual dan menjadi peluang bisnis juga untuk kami, seperti itu Pak Yoris.
0: Aplonia Omba dalam menjalankan usahanya memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempromosikan jualannya sehingga banyak kuliner lokal dipesan lewat online. Permikah untuk keladi sagu hingga umbi-umbian dibanderol dengan harga Rp30.000. Ia juga minta agar pemerintah dapat menyediakan tempat khusus bagi mama-mama Papua yang berjualan kuliner lokal sehingga masyarakat tidak perlu mencari di mana tempat yang menjual makanan lokal itu. Dengan ditentukan tempat khusus, maka di sana tersedia berbagai olahan makanan lokal. Yohanes the Golden RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia, Bovendigul, dan Warta Berita daerah ini. Tengah Anda simak melalui pemancar relay Waropko 97,5 MHz dan juga channel YouTube kami, RRI Bovendigul, dan dipancar luaskan oleh Radio ACK FM. Kehadiran RRI Bovendigul membantu masyarakat tangkal berita hoax. Informasi selengkapnya disampaikan siswi prakarin SMK Negeri 1 Rekayasa dan Teknologi Bovendigul, Vira Rahayu.
3: Kehadiran Radio Republik Indonesia RRI Bovendigul dinilai turut membantu masyarakat dalam menangkal penyebaran hoaks dan informasi yang tidak benar di tengah pesatnya perkembangan media sosial. Kepala Sekolah SMK Santa Maria Tanah Merah Annunciata Karubun mengatakan, dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI, terkhusus RRI Bovendigul terus menunjukkan perannya sebagai media publik yang menyajikan informasi terpercaya, akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Di tengah perkembangan media sosial yang semakin pesat, berbagai informasi dapat dengan mudah diterima dan disebarluaskan oleh masyarakat. Namun, tidak semua informasi yang beredar dapat dipastikan kebenarannya. Karena itu, RRI terus berupaya menghadirkan informasi yang akurat dan terpercaya sekaligus mengajak masyarakat agar tidak langsung mempercayai setiap informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Annunciata lanjut mengatakan, kehadiran RRI di tengah masyarakat diharapkan dapat terus menjadi jembatan dalam penyampaian informasi, edukasi, serta komunikasi publik. Menurutnya, keberadaan media publik seperti RRI sangat penting dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, sekaligus membantu meningkatkan literasi masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi di era digital.
2: Berita terakhir, Koordinator Peduli Lingkungan Anak-anak Ambongo mengajak pemerintah daerah dan juga seluruh OPD gelar aksi bersih-bersih bersama. Agustina Yuniarsi selengkapnya melaporkan.
4: Koordinator Peduli Lingkungan Anak-anak Ambongo Damianus Kambayong mengajak seluruh unsur pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bovendigul untuk turut berpartisipasi aktif menciptakan budaya kebersihan lingkungan. Dijelaskan Damianus, komunitas yang dipimpinnya telah bergerak selama 6 tahun dalam menjaga kebersihan lingkungan, namun hingga saat ini kesadaran serta tindak lanjut dari pemerintah daerah untuk membudayakan kebersihan di lingkungan kantor-kantor pemerintah belum terwujud secara merata. Untuk itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, khususnya jajaran pemerintah daerah dan seluruh OPD di Kabupaten Bovendigul untuk bersama-sama membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kebersihan lingkungan.
5: Ya, ini sangat bagus sekali. Kami sudah berjalan 6 tahun sampai sekarang. Tapi tindak lanjut dari pemerintah, bukan berarti kami mau meminta pemerintah, tapi pemerintah dalam hal kesadaran untuk menciptakan budaya kebersihan ini di lingkungan pemerintah belum ada. Saya mau mengajak kepada semua stakeholder, OPD-OPD yang ada, untuk mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan kota yang bersih lewat gerakan peduli lingkungan. tempat di mana kita ada, dan juga kalau bisa dengan waktu-waktu yang diciptakan oleh pemerintah untuk lakukan kegiatan aksi bersih, entah hari apa, bisa juga bisa menghubungi kami, kami siap untuk membantu.
4: Ia menegaskan bahwa kebersihan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga, dan seluruh masyarakat. Dengan adanya kolaborasi dan kesetia kawanan dalam menjaga lingkungan, diharapkan kota Tanah Merah sebagai ibu kota Kabupaten Bovendigul dapat menjadi kota yang bersih, sehat, dan nyaman untuk dihuni oleh seluruh masyarakat. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah Bovendigul pagi ini. Saya Lina Yamlean, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
5: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
6: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
4: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan lain-lain.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya

0: 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi, diantaranya DPRD Palangkaraya berharap solusi bagi peladang tradisional dalam membuka lahan untuk berladang tanpa harus membakar dengan menyediakan alat berat. Mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI, Dian Wahyudi mengaku tidak pernah menerima komisi dari putusan yang dibuat oleh Komite Pemutus LPEI dalam pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, masyarakat dari suku Dayak tetap dibolehkan mendaftar sebagai prajurit TNI meskipun memiliki tato. Menurut Maruli, aturan tersebut sudah lama berlaku khusus untuk tato yang dibuat karena faktor kultur. Informasi mancanegara, Indonesia kembali menyoroti berbagai kekerasan dan pelanggaran hukum internasional lainnya yang terus dilakukan Israel di tanah Palestina, seperti perluasan pemukiman ilegal, aneksasi tanah Palestina, dan pembunuhan warga Palestina. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata dalam konferensi tingkat Menlu Luar Biasa ke-23 Organisasi Kerjasama Islam atau KTMLB OKI, Kamis 27 Agustus di Jeddah, Arab Saudi. Informasi dari dunia olahraga, Menpora Erick Thohir memaparkan arah kebijakan kepemudaan, olahraga prestasi, serta anggaran dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI. Rapat membahas program strategis Kemenpora berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 31 Agustus 2026. Erick mengatakan, Kemenpora menyelaraskan program kerja dengan Astacita melalui tiga pilar utama yang menjadi landasan kebijakan kementerian. Tiga pilar tersebut meliputi kepemudaan, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga yang dijalankan secara terarah dan berkelanjutan nasional. DPRD Palangkaraya berharap solusi bagi peladang tradisional dalam membuka lahan untuk berladang tanpa harus membakar dengan menyediakan alat berat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Perlakuan khusus atau penanganan khusus kepada para petani yang memang bertani dari lahan tersebut.
2: Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi berharap pemerintah memberikan solusi bagi masyarakat yang masih menjalankan tradisi berladang apabila aktivitas pembakaran lahan untuk membuka ladang dilarang. Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi menilai pelarangan pembakaran lahan perlu diiringi dengan solusi yang dapat membantu peladang tradisional dalam mempersiapkan lahan, salah satunya melalui dukungan alat berat dari pemerintah. Menurutnya masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari kegiatan berladang tetap harus mendapatkan perhatian sehingga kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berupa larangan.
1: Bahwa ke depan perlu ada perlakuan khusus atau penanganan khusus kepada para petani yang memang bertani dari lahan tersebut. Pemerintah bisa memberikan bantuan berupa pembukaan lahan melalui eskavator yang dimiliki oleh pemerintah kota. Kemudian dengan memberikan bantuan sehingga warga yang ingin membuka lahan tidak lagi melakukan pembakaran, tetapi karena sudah dibantu melalui pembukaan lahan tersebut melalui alat yang nantinya kami mohon kepada pemerintah kota bisa membantu itu untuk kedepannya.
2: Sementara itu pihak pemerhati lingkungan Sep Awor Borneo menyebut aktivitas peladang tradisional di Kalimantan umumnya tidak dilakukan di kawasan lahan gambut. Praktik berladang masyarakat adat nilai memiliki tata cara dan kearifan lokal yang telah dilakukan secara turun-temurun. Direktur Sep Awor Borneo Muhammad Habibi menilai penting untuk membedakan praktik berladang tradisional dengan aktivitas pembukaan lahan dalam skala besar yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya peladang tradisional memiliki pengetahuan dalam memilih lokal.

0: irigasi serta mengelola lahan untuk bercocok tanam. Muhammad Habibie menyebut lahan gambut memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kebakaran, terutama saat musim kemarau. Kondisi gambut yang mengering membuat api lebih mudah menyebar dan sulit untuk dipadamkan. Pihak Save Our Borneo menilai perhatian terhadap kawasan gambut perlu ditingkatkan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
1: Karena kan lahan gambut itu kan terbentuk dari komponen organik yang apabila dia kering sangat rentan sekali mengalami kebakaran, dan apabila dia terbakar akan sulit dipadamkan. Karena api itu tidak hanya menyala di permukaan, tetapi dia juga menyala di bagian bawah. Tetapi kan kebakaran di lahan gambut itu tidak kebakaran seperti di hamparan lapangan begitu ya, atau di daerah lahan mineral yang cenderung dataran tinggi begitu. Di lahan gambut itu dia rawa, nah ada vegetasi atau tumbuh-tumbuhan yang akan mempengaruhi.
0: Muhammad Habibie menambahkan pencegahan harus menjadi langkah utama, salah satunya dengan menjaga kelembapan gambut dan mencegah terjadinya pengeringan lahan secara berlebihan. Selain itu, masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai bahaya aktivitas pembakaran di kawasan yang memiliki potensi tinggi terjadi kebakaran. Angga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dian Wahyudi mengaku tidak pernah menerima komisi dari putusan yang dibuat Komite Pemutus LPEI dalam pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Ia mengatakan akan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal itu disampaikan dalam pembacaan pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Saya tidak dapat mengubah apa yang pernah terjadi. Saya hanya ingin menjadikan seluruh proses ini bagian dari pelajaran yang sangat berharga dalam hidup saya. Saya tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Menyerahkan penilaian
4: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan pribadi dari terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dian Wahyudi. Dalam pembelaannya, Dian Wahyudi mengaku bertanggung jawab dan turut mengambil keputusan bersama dengan dua anggota Komite Pemutus Pemberian Kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit, namun dirinya membantah menerima keuntungan ataupun komisi dari para debitur.
3: Saya tidak pernah memiliki niat untuk mengambil keuntungan dari LPEI ataupun dari debitanya. Saya tidak pernah meminta uang, meminta komisi, bagian dari pencairan ataupun keuntungan lainnya. Karena itu saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak akan bertanggung jawab atas keputusan yang saya ambil. Saya bertanggung jawab atas keputusan yang saya sebagai salah satu pemutus, tapi tanggung jawab tersebut harus dibedakan dengan tindakan lain yang berada pada fungsi dan kewenangan yang berbeda.
4: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Dian Wahyudi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992,8 miliar rupiah. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Dian Wahyudi dengan hukuman 8 tahun dan 6 bulan penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
5: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
4: Jaksa juga menuntut terdakwa lainnya, yaitu Handoko Limaho dengan hukuman 11 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar 346 miliar rupiah, subsidiar 5 tahun 6 bulan penjara. Sementara Liu Raymond dituntut 13 tahun penjara serta membayar uang pengganti sebesar 646,3 miliar, subsidiar 6 tahun 6 bulan penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang melakukan kajian terhadap rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di kawasan Gunung Ungaran dengan rencana akan dibor sedalam sekira 2.000 meter untuk pengembangan PLTP. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bowo Wiranto.
6: Di Gunung Ungaran masih dalam kajian dan kita belum sosialisasikan kepada warga memang.
7: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di kawasan Gunung Ungaran masih dalam tahap kajian. Pemerintah Kabupaten Semarang menyebut penelitian ulang masih dilakukan untuk memastikan potensi energi panas bumi di kawasan tersebut sebelum proyek memasuki tahap berikutnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Valianto Sukendro, mengatakan hingga saat ini hasil kajian terbaru terkait potensi panas bumi Gunung Ungaran belum sepenuhnya dipelajari oleh pihaknya. Informasi terkait potensi tersebut masih berada dalam mekanisme perizinan dan koordinasi dengan instansi terkait. Menurutnya, kegiatan pengeboran nantinya hanya akan dilakukan pada titik-titik tertentu dan tidak mencakup wilayah yang luas sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.
6: Aktivitas warga itu saya kira hanya daerah tertentu saja. Jadi tidak seperti yang dibayangkan akan tidak. Jadi untuk daerah yang akan diambil contohnya, contoh sumurnya saja di situ. Itu pun hanya diameter 100 meter kalau tidak salah. Dan beberapa titik. Iya, dan beberapa titik. Ada dua, Gunung Telmoyo dan Gunung Ungaran.
7: Sementara itu, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Jawa Tengah, Dwi Suryono, mengatakan sepanjang proses perizinan dan eksplorasi berjalan sesuai rencana, kegiatan pengeboran diproyeksikan dapat dilakukan pada akhir 2028 atau 2029. Menurutnya, jika sumber panas bumi yang ditemukan memenuhi kebutuhan untuk pembangkit listrik, pengembangan infrastruktur akan dilanjutkan.
8: Nah, kalau semuanya clear, lancar, baru dilakukan kegiatan pengeboran di timeline kalau nggak di akhir 28 atau 2029. Nah, kemudian kalau didapatkan panas yang cukup untuk menghasilkan energi listrik yang berasal dari panas bumi, maka dibangun infrastrukturnya, ini butuh waktu lagi. Kemudian di 2031 baru di launching atau di COD-kan commercial off-take menghasilkan listrik yang dihubungkan dengan Komisi Jawa Jamali, Madura Baru.
7: Lebih lanjut, Dwi mengatakan potensi panas bumi di kawasan Gunung Ungaran diperkirakan mampu menghasilkan energi listrik hingga 55 MW. Untuk mengetahui dan memastikan potensi tersebut, direncanakan dilakukan pengeboran eksplorasi dengan kedalaman sekitar 1.900 hingga 2.200 meter. Bu Ranto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka peringatan 14 tahun Undang-Undang Keistimewaan, kawasan Malioboro kembali menjadi panggung keberagaman budaya Nusantara melalui beragam atraksi seni kebudayaan bertajuk Memetri Jogja, Merawat Nusantara. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Perwanto.
9: Kawasan Malioboro menjadi saksi ragam pertunjukan seni dan budaya bertajuk Memetri Jogja Merawat Nusantara yang sukses memukau warga dan wisatawan di pusat pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Kegiatan yang digelar untuk memperingati 14 tahun disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya sekadar perayaan budaya bagi warga, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi berbagai elemen masyarakat sekaligus aksi sosial melalui penggalangan dana bagi korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Ketua Sekber Keistimewaan DIY Widi Hastowasono Putro mengatakan, kegiatan tersebut merupakan inisiatif swadaya masyarakat dari berbagai elemen. Menurutnya, Memetri Jogja Merawat Nusantara menjadi pengingat bahwa perjuangan lahirnya Undang-Undang Keistimewaan DIY merupakan hasil perjuangan seluruh komponen masyarakat.
10: Acara ini adalah acara inisiatif dari masyarakat dan pemerintah daerah. Tujuannya untuk kita mengingatkan kepada masyarakat luas bahwa perjuangan undang-undang keistimewaan itu sebuah perjuangan seluruh masyarakat.
9: Ragam kesenian Nusantara ditampilkan mulai dari tari Puji Astuti, tari Angguk Ngelang, hingga penampilan paduan suara mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Nuansa kebinekaan semakin terasa dengan hadirnya tari Bawin dari Kalimantan Tengah, tari tunggal dari Forum Pemuda Pemudi Dayak, serta tari Bidu Ilele dari Ikatan Keluarga Malaka NTT.
10: Acaranya sendiri melibatkan banyak penampil kesenian dari sanggar-sanggar, ada tari, ada drama, ada musik, ada paduan suara. Harapannya kolaborasi ini bisa menghadirkan satu spirit kebersamaan dari Jogja untuk Indonesia.
9: Keistimewaan DIY tidak boleh hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi harus terus dirawat dan dihidupi bersama. Semangat tersebut dinilai sejalan dengan sejarah Yogyakarta yang sejak awal kemerdekaan telah membuktikan bahwa menjaga identitas lokal dapat berjalan beriringan dengan memperkokoh keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
10: Kesatuan-kesatuan menjadikan Jogja sebagai rumah bersama.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Tarif masuk bagi wisatawan mancanegara di Bantimurung dinilai masih terlalu mahal. Reporter Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
11: Tarif masuk bagi wisatawan mancanegara di kawasan wisata alam Bantimurung Blusaraung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan. Meski tarif bagi wisatawan asing telah turun dari sebelumnya Rp255.000 menjadi Rp200.000 per orang, harga tersebut dinilai masih cukup tinggi dan belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan. Seorang pengemudi Grab, Bito, yang kerap mengantar wisatawan mancanegara mengatakan sejumlah wisatawan bahkan memilih membatalkan kunjungan setelah mengetahui harga tiket di loket. Menurut Bito, wisatawan asing yang datang berkelompok harus mengeluarkan biaya cukup besar dan kemudian membandingkannya dengan destinasi lain seperti Ramang-Ramang. Ia berharap pemerintah kembali mengevaluasi tarif agar Bantimurung semakin menarik bagi wisatawan mancanegara.
12: Jika mereka berkunjung tapi melihat dengan harga dan apa yang akan dia dapatkan dalam itu tidak sebanding.
11: Sementara itu, Koordinator Umum Pengelola Kawasan Wisata Alam Bantimurung Blusaraung Haji Suwardi mengatakan, kunjungan wisatawan asing memang mengalami peningkatan sejak tarif diturunkan menjadi Rp200.000. Namun peningkatan tersebut belum signifikan karena sebagian wisatawan asing masih menganggap tarifnya relatif mahal. Pihak pengelola bahkan menilai jika tarif dapat diturunkan hingga kisaran Rp100.000 sampai Rp150.000, kunjungan wisatawan mancanegara berpotensi meningkat lebih besar.
12: Namun ya, peningkatannya belum begitu signifikan karena masih terbilang tinggi menurut beberapa wisatawan yang datang, asing, mereka masih menanggapi penurunan harga ini masih kurang ya, masih perlu diturunkan lagi. Insya Allah mungkin kalau dia turun sampai 100 atau 150 ribu, insya Allah peningkatan pengunjung mancanegara akan lebih signifikan pertumbuhannya.
11: Di sisi lain, Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Blusaraung, Abdul Razak, menjelaskan bahwa tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk kawasan Taman Nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36. Karena berlaku secara nasional, Balai Taman Nasional tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri besaran tarif PNBP. Menurut Abdul Razak, jika tarif ingin kembali dikaji, pembahasannya perlu dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
13: Karena ini aturan yang diterapkan secara nasional, ya kami otomatis selaku pemangku kawasan mengacu kepada peraturan pemerintah yang ditetapkan. Secara bersama mungkin kita bisa mendorong untuk pembahasan terkait evaluasi kembali penerapan tarif yang berlaku di site-site tertentu di seluruh kawasan konservasi di Indonesia.
11: Abdul Razak menambahkan pihaknya secara berkala telah menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat mengenai perlunya evaluasi penerapan tarif di lokasi-lokasi tertentu. Ia berharap Bantimurung dapat menjadi momentum untuk membuka kembali pembahasan mengenai tarif kawasan konservasi tanpa mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rumah Sakit Daerah atau RSD Profesor Dr. Mulyono atau Rumah Sakit Menur Surabaya mencatat kasus gangguan kesehatan mental pada anak setiap tahun terus mengalami peningkatan yang didominasi oleh anak dan remaja di bawah usia 30 tahun. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
14: Kasus percobaan bunuh diri pada anak akibat gangguan kesehatan mental menjadi alarm di Jawa Timur. Rumah Sakit Daerah Provinsi Dr. Mulyono Surabaya mencatat rata-rata 80% kasus didominasi oleh anak dan remaja di bawah 30 tahun. Dari data yang dihimpun, gangguan kesehatan mental pada anak terus meningkat. Sejak 2022 tercatat sebanyak 1.570 kasus, kemudian tahun 2023 sebanyak 2.228 kasus, kemudian tahun 2024 sebanyak 11.088 kasus, dan tahun 2025 sebanyak 11.269 kasus. Direktur RSD Profesor Dr. Mulyono Surabaya, Dr. Fitria Dewi mengatakan, kasus tersebut semakin marak karena informasi digital yang terbuka luas, termasuk kurang bijaknya penggunaan gadget pada anak.
15: Ini adalah data peningkatan yang menurut kami sangat signifikan dan pertambahannya ini sebenarnya menjadikan keprihatinan untuk kita semua. Apakah itu kasus percobaan bunuh diri, kasus ada bullying, pornografi, judi online atau kecanduan game online. Ini semua menunjukkan pertambahan peningkatan yang signifikan.
14: Selain pengaruh gadget, ia menyebut orang tua menjadi faktor penting. Sementara itu, Dr. Suko Widodo selaku Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jawa Timur menyoroti kehadiran sistem digital yang menimbulkan jarak pada hubungan antar manusia. Sehingga saat ini semakin berkurang orang untuk berkomunikasi secara langsung, termasuk antara anak dengan orang tua.
16: Sejak digital ada yang berubah di dunia itu, yaitu hubungan antar manusia. Jadi orang sangat tergantung teknologi, tidak otentik lagi sebagai manusia. Di masa silam orang bisa saling bercakap-cakap, ketemu, dengarkan. Tapi hari ini mereka tidak bertemu, mereka tidak berjumpa, tapi ketemu dalam ruang digital yang itu menjadi agak apa ya, tidak touchable. Jadi tingkat kepekaan emosinya nggak ada. Dan itu yang membuat manusia tidak bisa menyelesaikan persoalannya hanya cukup dengan digital.
14: Oleh karena itu, Suko mendorong para orang tua untuk dapat membangun ruang komunikasi yang baik dalam keluarga. Kehadiran gadget harus disambut dengan bijak dan tidak dimanfaatkan secara berlebihan. Faris Yarbo melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Kemudian WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Baik, saudara pendengar, di manapun Anda berada, telah kita ikuti serangkaian informasi Warta Berita Sentral pukul 7. Dan pendengar, Warta Berita Sentral lainnya dapat Anda ikuti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Di meja studio, kita sudah berada pada pukul 7 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Di pagi hari ini, kami setia menemani suasana pagi Anda yang sudah disibukkan dengan beragam aktivitas di pagi hari ini, baik di tempat usaha, buat adik-adik pelajar juga yang sudah di sekolah, maupun mungkin juga dalam perjalanan, ya, semoga sampai tempat tujuan dengan selamat. Dan juga buat para bapak, ibu, orang tua, dan juga para guru di pagi hari ini yang tentunya sudah setia dengan tugas-tugas pelayanan di hari ini. Kiranya aktivitas kita di pagi hari cerah di awal bulan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan yang sudah kita rencanakan melalui di hari ini. Kami suguhkan informasi-informasi dan juga hiburan, namun sebelumnya kita simak pesan-pesan berikut ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: This time I have the honor to present to you the Grand Wizard.

0: Kilas Berita.
1: Baik, saudara pendengar, berikut kami sampaikan informasi terkini yang kami rangkum dari portal berita kami rri.co.id seputar informasi Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendaftar calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Di mana keputusan ini diambil karena kepala negara menaruh perhatian sangat besar terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Republik Indonesia merilis data mengenai kesepakatan tersebut pada Senin 31 Agustus 2026. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati penetapan status kepegawaian guru dalam tiga hal pokok, di mana Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qodir ia menyampaikan bahwa keterangan resmi terkait pelaksanaan seleksi tersebut, mekanisme pengalihan guru paruh waktu menjadi P3K ini diusulkan oleh instansi masing-masing melalui mulai pada Januari 2027 mendatang. Informasi selengkapnya terkait dengan guru P3K bisa mengikuti seleksi CPNS mulai pada tahun 2027. Anda dapat ikuti informasi ini melalui laman resmi kami di rri.co.id.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Sari Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
4: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
4: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
4: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
3: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar, kembali kami sampaikan informasi terkini terkait dengan pemerintah padamkan karhutlah 100 hektar di Sumatera dan juga Kalimantan. Ya pendengar, tim gabungan memadamkan kebakaran hutan seluas 100 hektar di kawasan Tahura Senami Kabupaten Batanghari Jambi, di mana operasi pemadaman darat tersebut berlangsung sejak hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 secara terpadu. Pemerintah juga menangani titik api seluas 7,23 hektar di kawasan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan Kementerian Pekerjaan Umum merilis data penanganan kebakaran hutan tersebut pada Minggu 30 Agustus 2026. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono yang mengatakan bahwa kesiapsiagaan penuh menghadapi ancaman kekeringan di berbagai daerah. Koordinasi lintas sektor terus ditingkatkan untuk memanfaatkan seluruh infrastruktur sumber daya air secara optimal. Informasi ini kami rangkum dari portal berita kami rri.co.id. Kita beralih ke informasi lainnya. Informasi seputar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, ia mencatat gempa bumi Flores merusak 1.918 satuan pendidikan, di mana bencana alam tersebut juga menyebabkan sebanyak 665 sekolah mengalami kerusakan berat pada bangunan fisik. Di mana pendengar, dampak bencana alam tersebut menyebabkan sebanyak 141.207 murid terhenti mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan pemerintah bersama berbagai lembaga mitra langsung bergerak cepat memulihkan layanan pendidikan darurat di lokasi. Petugas tanggap darurat berhasil membuka akses menuju 22 sekolah yang sebelumnya belum terjangkau bantuan. Dan tim lapangan juga memverifikasi sebanyak 630 sekolah yang tercatat memiliki selisih kategori kekurangan bangunan. Informasi, dua informasi ini Anda dapat ikuti di portal berita kami rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Story.
1: Asik, menang lagi.
0: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kau main game lagi, itu bagaimana?
1: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
0: Kalau begitu begini, Yosepe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
1: Dengar. Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Layangan Putus adalah sebuah novel karya Momiji yang dirilis pada Februari 2020. Novel ini bercerita tentang perjalanan kehidupan Kinan, seorang perempuan yang mengalami berbagai dinamika dalam rumah tangganya. Novel ini mengangkat tema tentang cinta, pengkhianatan, dan perjuangan perempuan dalam menghadapi cobaan hidup. Kinan adalah seorang wanita yang awalnya menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia dengan suaminya Aris. Mereka dikaruniai seorang anak yang menjadi pusat kebahagiaan mereka. Namun, kebahagiaan itu mulai pudar ketika Kinan menemukan bahwa Aris berselingkuh dengan seorang wanita lain. Pengkhianatan ini menghancurkan hati Kinan dan meruntuhkan kepercayaan.

dirinya terhadap cinta dan pernikahan. Dalam novel ini, Momiji menggambarkan dengan sangat detail perasaan dan pergejolakan batin yang dialami oleh Kinan. Rasa sakit, marah, kecewa, dan ketidakberdayaan bercampur menjadi satu, menggambar betapa dalam luka yang ditorehkan oleh pengkhianatan tersebut. Namun dibalik kesedihan dan kekecewaan itu, Kinan menemukan kekuatan dalam dirinya untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Kinan tidak hanya berusaha untuk menghadapi kenyataan pahit ini, tapi juga berjuang untuk menemukan kembali jati dirinya dan kebahagiaannya. Ia mengambil keputusan sulit untuk meninggalkan suaminya dan memulai hidup baru, meskipun penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Kinan berusaha keras untuk menjadi ibu yang kuat bagi anaknya, serta menemukan kembali makna kebahagiaan dan cinta yang sejati. Layangan Putus tidak hanya mengisahkan tentang kehancuran sebuah rumah tangga, tetapi juga tentang keberanian seorang perempuan untuk bangkit dari keterpurukan. Novel ini memberikan inspirasi bagi pembaca untuk tetap tegar menghadapi cobaan hidup dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri untuk melanjutkan hidup meskipun menghadapi berbagai tantangan. Secara keseluruhan, Layangan Putus adalah sebuah novel yang penuh dengan emosi dan pelajaran hidup. Momoji berhasil menyampaikan pesan bahwa meskipun hidup penuh dengan cobaan dan pengkhianatan, selalu ada harapan dan kekuatan untuk bangkit dan menemukan kebahagiaan yang sejati.

0: Anda mendengarkan info BMKG.
1: Oke, saudara pendengar, di pagi ini kami sudah terhubung bersama rekan perakirawan BMKG kelas 3 Tanah Merah bersama Eka Alfred. Di pagi hari ini akan melaporkan terkait dengan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Selasa 1 September 2026. Nah, seperti apa informasinya? Kita ikuti informasi lengkapnya bersama rekan Eka. Halo, selamat pagi rekan Eka, silakan dengan laporannya.
2: Selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Bovendigo 5 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eka Alfred, perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen Info Cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Selasa 1 September 2026. Kita mulai untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini diperkirakan akan berawan. Selanjutnya pada siang hari nanti cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan lokal atau hujan tidak merata yang dapat terjadi di beberapa lokasi. Selanjutnya pada malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan akan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 68 hingga 96%. Arah angin bergerak dari arah timur hingga selatan. Kecepatan angin berkisar antara 0 hingga 20 km/jam. Tidak ada peringatan dini untuk hari ini. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda.
1: Oke, baik. Terima kasih rekan Eka atas laporan informasi perakiran cuaca untuk edisi pagi ini ya. Dan semoga bermanfaat juga buat warga masyarakat Kota Tanah Merah dan sekitarnya dengan informasi perakiran cuaca yang sudah dirilis oleh perakirawan BMKG, Bung Eka. Ya, dan saudara pendengar di meja studio menemani pagi Anda yang sudah disibukkan dengan beragam aktivitas di pagi ini, alunan-alunan lagu terus kami hadirkan dan juga kami update informasi-informasi terkini yang tentunya kami rilis dari laman portal resmi kami rri.co.id.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik agama, budaya, maupun suku bangsa. Di tengah perbedaan itu, kita diajak untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, namun terbuka dan menghargai keyakinan orang lain. Moderasi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Kedua, meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog antar agama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. 4. Menciptakan dialog. Dialog antar agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain, serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang 5, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan yang harmonis.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya saya Lina pamit undur dari ruang dengan Anda. Sudah setia menemani Anda dari pukul 5 pagi tadi hingga saat ini jam pukul 9. Semoga hiburan informasi yang kami bagikan dapat menemani aktivitas Anda pagi ini. Selamat pagi, dan di depar selanjutnya rekan penyiar kami akan menemani Anda dari pukul 9 hingga jam pukul 14 siang nanti. Selamat pagi dan sampai jumpa. Saat lagi kita akan bergabung bersama program 3 guna mengikuti serangkaian informasi Warta Berita Sentral.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian